0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sudah cukup cerah ya di sekitaran Sudirman Tomang Brodo, walaupun ada berawan-berawannya juga. Nah, kalau di kawasan Sudirman lumayan bersahabat nih cuacanya Tomang Brodo. Kalau secara keseluruhan di Sumatera Barat bakal seperti apa nih Tomang Brodo hari ini? Tanggal 4 Oktober tahun 2026 ya Tomang Brodo, kita update dulu informasi mengenai suhu, cuaca, dan kelembapan. Pesisir selatan akan mengalami hujan ringan, sama juga kayak di Solo, kemudian di Sijunjung ya teman-teman, terus di Tanah Datar, kemudian di Padang Pariaman, Agam, kemudian di 50 kota, juga di Solo Selatan, Pasaman Barat, kemudian di Kota Padang teman-teman, kemudian di Kota Sawalunto, dan juga di Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbu, dan juga Kota Pariaman. Sementara itu cuaca lainnya yaitu hujan petir akan terjadi di Pasaman ya Tomang Brodo, dan juga di Kota Padang Panjang. Sementara itu berawan akan terjadi di Kepulauan Mentawai. Dan udara lainnya Tomang Brodo yaitu adalah udara kabur akan terjadi di Kota Solo. Untuk suhunya hari ini berkisar di angka 18 derajat Celcius sampai yang paling tinggi Tomang Brodo yaitu 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara yang paling rendah itu ada di angka 66%. 65% maksudnya. Dan ada yang di bawah itu lagi ya teman-teman berdua, 64%. Jadi 64% sampai yang paling tinggi 99%. Lebih lanjut informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan ini kembali bisa kamu akses di laman bmkg.go.id.

0: dipencet itu dipanjang, langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Muka ambil
2: itu. Ambil kakak juga, kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita gak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak gak pakai kata tabek?
1: Sama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Kompro 2 dikutip dari rri.co.id. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Paramaribo, Suriname sukses menggelar pameran dagang Indofair ke-22 tahun 2026. Pameran Indofair digelar selama 3 hari, 25 hingga 27 September di Sana Budaya Paramaribo. Indofair berhasil menarik minat lebih dari 13.500 pengunjung memadati promosi terpadu di pameran dagang tersebut. Jumlah transaksi selama 3 hari pameran Indofair ke-22 ini diperkirakan tembus 7,9 miliar rupiah.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang awal-awal Oktober ini kayak happy banget gitu, teman Pro 2 ya. Apalagi ada yang ulang tahun. Entah itu kamu yang ulang tahun atau ada seseorang yang spesial yang lagi ulang tahun. Nah, silakan kamu kasih kejutan gitu kali ya, teman Pro 2. Biar dia merasa ada yang ingat sama ulang tahun ya gitu, teman Pro 2. Selain kamu dan orang yang spesial yang lagi ulang tahun, teman Pro 2, tanggal 4 Oktober juga diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia. Nah, peringatan ini menjadi hari untuk menghargai hewan, menunjukkan apresiasi dan memperhatikan atau lebih peduli terhadap hewan ya, teman Pro 2. Dari Hari Hewan Sedunia pertama kali dirayakan tahun 1925 oleh Heinrich Zimmermann, seorang penulis Jerman dan penerbit majalah Man and Dog, dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian kepada hewan ya, teman Pro 2. Pada awalnya perayaan berlangsung tanggal 24 Maret di sebuah acara yang dirayakan di Istana Olahraga Berlin. Nah, berikutnya pada tahun 1931, Konvensi Ahli Ekologi di Italia memperhatikan beberapa kasus spesies hewan yang terancam punah. Oleh sebab itu, Hari Hewan Sedunia makin menyebar ke seluruh dunia. Nah, pada tahun 1948, warga Australia mengadakan perayaan beserta dukungan dari Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA, yang mengakibatkan hari peringatan ini semakin luas ya. Hingga akhirnya peringatan atau perayaan tersebut pindah ke musim gugur.

Cuaca cerah, cek. Spot bagus, cek. Air laut lagi pasang, cek. Arus mantap, cek. Peralatan mancing komplit, cek. Wah, udah siap banget nih. Bakal strike banyak pasti. Nah kan, strike pertama nih. Loh, ya elah, dapet sampah. Coba lagi dah. Nah, ini nih ada perlawanan nih. Ini pastikan GT nih. Ya, sampah plastik. Masa sampah mulu sih dari tadi? Coba pakai jala deh. Kali aja dapat banyak. Aduh, berat nih. Pasti banyak yang ketangkap nih. Nah, akhirnya ada ikan. Loh, ikan. Sampah. Ikan. Sampah. Sampah. Sampah. Aduh, kenapa laut isinya sampah semua? Jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke laut. Kalau laut terus dipenuhi sampah, bukan cuma keindahan pantai yang hilang, tapi ikan dan sumber protein kita juga terancam.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu geseng. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di pagi hari ini balik lagi di Sabana Pagi jam 8 nih teman Pro 2. Kamu kalau di pagi hari biasanya kegiatannya ngapain dulu sih teman Pro 2? Kalau lagi hari libur kayak gini, olahraga gitu bisa aja ya teman Pro 2. Terus kalau mungkin udah selesai olahraga, sarapan bisa jadi tuh pilihan yang kamu coba berikutnya teman.

22. Nah, kalau udah kayak gitu, kamu mungkin ya udah melakukan kegiatan-kegiatan kamu di rumah atau berdua. Kalau lagi senggang waktunya, kamu mungkin belajar membuat sesuatu atau kamu nyari-nyari apa yang kamu perlu gitu ya teman berdua. Nah, kalau kamu nih teman berdua termasuk yang kayak dalam urusan apapun, misalnya kayak ada barang yang pengen kamu ada barang itu di rumah, misalnya kayak perabotan atau sesimpel kayak makanan nih teman berdua, kamu termasuk yang pengen bikin sendiri atau beli yang udah jadi? Nah, kasih tahu kita dong teman berdua di 0751 27482, atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811 66 55 908. Di pagi hari ini teman berdua, kita bakal bahas soal ini, tentang barang-barang yang kayak udah jadi yang pengen kamu ada di rumah teman berdua, atau kamu lebih suka proses bikin ya, kayak misalnya pengen nasi goreng. Nah, kamu nyari tahu tuh cara bikin nasi goreng, bahan-bahannya apa gitu ya. Terus cara masaknya gimana, sampai nanti akhirnya kamu bisa menikmati sendiri. Atau kalau kamu pengen nasi goreng, ya udah tinggal beli, tinggal pesan di online. Kamu termasuk tipe yang mana nih teman berdua? Sampai nanti jam 9 kita bahas soal ini di Produ FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Obro 2 dikutip dari rri.co.id. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya, NTT Minggu pagi 4 Oktober 2026. Berdasarkan catatan BMKG, gempa terjadi pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut. Data BMKG menunjukkan gempa tersebut cukup kuat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah NTT. Guncangan tercatat mencapai skala 5 MMI di Sumba Barat.

0: jam segini, lu selalu nanya mau makan siang apa.
1: Menik, dari pagi kamu belum beranjak. Mau jalan cari yang sebentar nggak?
0: Kerjaan lagi banyak, Tan. Tapi tiap nengok depan, rasanya masih nggak percaya dia udah nggak ada.
1: Kehilangan teman yang tiap hari kerja bareng kita tuh emang berat, Menik. Nggak apa-apa kalau kamu mau sedih.
0: Aku cuma takut dibilang gak profesional kalau nangis di kantor.
1: Profesional bukan berarti kita harus jadi robot. Kita ini manusia. Kalau butuh waktu atau pengen cerita, aku di sini kok.
0: Makasih ya, Tan.
1: Rekan kerja adalah bagian dari keseharian kita. Kehilangan mereka meninggalkan ruang kosong yang nyata. Duka Anda valid. Lupakan, ceritakan, dan saling menguatkan. Karena di balik profesionalisme, kita adalah manusia.

0: lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
2: Mana sih, Kak? Panas ini.
1: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
1: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang biasanya lebih suka nih kayak bikin sendiri gitu ya, berarti kamu kayak lebih suka menikmati prosesnya. Mungkin bukan melihat hasil jadinya aja ya, teman Pro 2, tapi lebih suka mengulik sesuatu, entah itu cara masak ya gak teman berdua, atau bikin sebuah perabotan atau sebuah lukisan. Mungkin teman berdua kamu lebih suka proses melukisnya itu, dan menurut kamu jadi jauh lebih berharga gitu ya ketika sesuatu kamu hasilkan sendiri, walaupun nanti hasilnya gak sempurna ya teman berdua. Tapi kamu punya cerita gimana cara kamu bikin sebuah warna atau sebuah bentuk gitu ya teman berdua, misalnya pegunungan ya nggak mesti mirip-mirip banget sama gunung sih, tapi ya sesuai referensi kamu mungkin, atau gimana kamu belajar untuk cara membuatnya ya nggak teman berdua, sampai nanti hasil jadinya kelihatan. Walaupun ya nggak semua orang bisa menikmati hasil lukisan kamu teman berdua, tapi paling tidak kamu puas dan bangga dengan hasil karya kamu sendiri gitu ya. Beda lagi kalau orang-orang yang lebih suka hasil yang jadi gitu, emang mementingkan yang namanya hasil. Misalnya kayak makanan, daripada nanti hasilnya jelek gitu ya atau enggak enak, ya udah kamu beli aja yang udah terbukti hasilnya enak gitu, teman berdua terpercaya gitu ya, dan enggak ada rasa was-was juga takutnya nanti menimbulkan sakit perut atau gimana gitu. Dan lebih suka juga hal-hal yang praktis ya, daripada yang kalau bikin sendiri nih kayak butuh waktu lebih lama gitu. Nah, kalau beli jadi mungkin prosesnya enggak selama itu juga. Balik lagi ke preferensi masing-masing sih ya teman berdua, enggak ada yang salah dari dua hal tersebut, tergantung situasi dan kondisinya juga, tergantung waktu itu mood kamu lagi kayak gimana. Nah, mood kita nih muterin lagu lagi, amat di jam 9 kita masih ada di Sabana Pagi teman berdua, tapi dengan topik yang berbeda lagi, jam 9 sampai jam 10 nanti.

0: Untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
0: Musim hujan kayak gini, emang paling enak nyantai di rumah sambil minumnya anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online kak, baru gajian ya kak. Hehe, gak juga sih dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan. Gak apa-apa sih kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dek, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
3: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
6: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah di jam 9:17 waktu Indonesia Barat. Bagi hari ini teman Pro 2 kita masih di Sabana Pagi. Dan ya cukup bersahabat ya cuacanya, kayak teduh-teduh, menenangkan gitu, gak yang panas ya teman Pro 2. Dan cocok banget nih untuk kamu yang lagi olahraga, lari pagi di pagi hari ini. Cuacanya begitu mendukung ya teman Pro 2, karena nggak hujan tapi nggak panas juga. Nah gimana deh tuh teman Pro 2, cocok juga untuk kamu yang mau pergi jalan-jalan mungkin di hari Minggu ini teman Pro 2. Kalau tadi kita bahas tentang bikin sesuatu atau beli yang udah jadi nih teman Pro 2, nah menurut kamu misalnya kalau dalam hal prakarya gitu ya, tempat belajar bikin prakarya yang seru-seru gitu di Kota Padang di mana ya teman Pro 2? Kamu bisa share referensi kamu juga di 0751 27482. Tadi WhatsApp kita juga bisa 0811 66 55 908. Teman Pro 2, kamu kasih tahu kita dong kayak pengalaman kamu juga mungkin belajar bikin prakarya atau ikut kelas bikin prakarya di Kota Padang itu di daerah mana sih teman Pro 2? Kita butuh referensi dari kamu juga nih. Kasih tahu kita sampai nanti jam 10 kita bahas soal ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Yah, kenyang banget nih. Buang aja deh. Gampang banget ya bisa ngomong gitu. Padahal, di balik separuh piring yang kamu sisakan, ada petani yang kepanasan di sawah, peternak yang bangun sebelum subuh, dan tangan-tangan di dapur yang masak penuh dengan rasa kasih sayang. Semua usaha mereka, masa cuma berakhir di tempat sampah sih? Bahkan, di luar sana, masih banyak orang yang kesulitan untuk bisa makan. Hargai tiap prosesnya. Ukur porsimu, habiskan makananmu.
1: Mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
2: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya atau kena potongan harga.
1: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
2: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tamu Prodo. Kayak kalau mau belajar bikin sesuatu itu bisa dimulai dari teman-teman yang dekat dulu gitu ya, tamu Prodo. Kayak kalau kamu belum nemu tempat di luar sana gitu, mungkin bisa kamu coba di rumah. Atau misalnya kamu pergi ke mana gitu ya, tamu Prodo, ke tukang kayu. Nah, kamu perhatiin aja cara bikinnya kayak gimana gitu. Terus kamu belajar secara otodidak, atau mungkin minta ajarin sama bapaknya kalau lagi gak sibuk gitu ya, teman berdua. Atau kalau mau belajar bikin prakarya, ada juga tuh kelas-kelas di Kota Padang, di tempat-tempat tertentu gitu yang menyediakan paket-paket untuk kamu bisa seru-seruan aja. Misalnya kayak bikin prakarya, bikin clay gitu ya, teman berdua, yang dari tanah liat. Nah, bikin vas bunga atau bikin bentuk-bentuk yang lain, bikin bikin piala mungkin, atau bikin gelas, atau bikin piring, atau bikin apapun yang ada di kepala kamu saat itu ya, teman berdua. Jadi kamu bisa cari tahu sebenarnya di media sosial ya, teman berdua. Kamu bisa cari tahu juga teman-teman yang bisa kamu kunjungi kalau lagi senggang nih di hari minggunya. Kenapa nggak kamu coba aja ke sana, teman berdua?

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan makeup, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
3: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Produa FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Produa. Yang namanya belajar bikin sesuatu mah pasti seru-seru aja gitu ya teman Produa. Apalagi itu sesuatu yang belum pernah kita coba sebelumnya. Terus kayak kamu sekarang punya waktu luang nih, ya udah kamu manfaatkan waktu ini dengan baik gitu teman Produa. Mumpung cuacanya juga lagi mendukung. Tapi kalau kamu emang lagi mager, ya udah. Sekarang pesan aja dulu. Siapa tahu di kesempatan berikutnya nih kamu berminat ya untuk mencoba bikin sesuatu misalnya gitu teman berdua. Siapa tahu nanti bisa jadi hal yang baru juga bisa kamu kembangkan, bisa jadi peluang-peluang lain, menambah relasi mungkin atau menambah cuan. Nah, mantap juga tuh teman berdua. Karena mulai dari belajar akhirnya kamu bisa tuh teman berdua untuk membuat itu jadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih gitu ya teman berdua. Itu dulu di Sabana Pagi kita di pagi hari ini. Abis ini jam 10 akan ada Produa Hitlist sama Produa. Dan untuk kamu tetap sama kita di Produa FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Info Siang Teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim sepak takraw putra Indonesia berhasil meraih medali perak nomor men's kuadran Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Jepang dalam pertandingan final di Mizuho Park Gymnasium Nagoya. Indonesia mengawali laga dengan permainan ketat, namun Jepang mampu merebut set pertama dengan skor 17-15. Tim Merah Putih kemudian bangkit pada set kedua. Indonesia tampil lebih menekan dan menutup permainan dengan kemenangan 15-9. Pertarungan kembali berlangsung ketat pada set penentuan. Jepang akhirnya mengamankan kemenangan setelah unggul 15-13 sekaligus merebut medali emas. Pelatih tim sepak takraw putra Indonesia Abdul Ghani mengapresiasi perjuangan para pemain. Ia menilai persiapan tim yang hanya sekitar 2 bulan menjadi salah satu bahan evaluasi.

Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan generasi muda memiliki ruang luas untuk terlibat dalam pengembangan industri batik. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui kreativitas, teknologi, desain, pemasaran digital, pengelolaan lingkungan hingga komunikasi budaya. Menurutnya, industri batik memiliki keterkaitan erat dengan identitas budaya Indonesia sekaligus potensi ekonomi yang besar. Oleh karena itu, lanjut dia, penguatan industri batik tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga membantu perajin dan pelaku usaha berkembang mengikuti pasar. Faisal mengatakan industri pengolahan non-migas tumbuh 5,32% secara tahunan atau year on year pada triwulan 2 2026. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29%. Pada periode yang sama, industri pengolahan non-migas memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar sebesar 0,97%. Gambaran tersebut menunjukkan besarnya peran sektor industri dalam menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

Para Casi DKI Jakarta menggelar kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta. Kejuaraan tersebut menghadirkan ratusan pecatur dari berbagai kelompok usia di Jakarta. Pembukaan berlangsung meriah dengan kehadiran Women Grand Master terbaru Indonesia sekaligus atlet catur DKI Jakarta Laisa Latifah sebagai tamu. Laisa meraih gelar WGM ketika mengikuti Olimpiade Catur 2026 di Uzbekistan pada bulan lalu dengan hasil membanggakan. Ketua Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth menghadirkan Laisa untuk memberikan motivasi kepada seluruh atlet muda peserta kejurda tahun ini. Kenneth berharap para pecatur muda Jakarta dapat mengikuti jejak Laisa dengan meraih gelar Grandmaster bagi Indonesia.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, dari Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yang mau request lagu, kita tunggu nih siang hari ini sampai nanti jam 11 sama Pro 2. Kamu mau request lagunya siapa, boleh silakan ke 0751274842. Atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811 6655908.

Nah buat kamu yang juga kayaknya hari ini tuh ini ya, Tomo Bro 2 lagi gak kemana-mana, kayaknya dengerin lagu di rumah juga seru sih. Baru kesel gue siapa nih Tomo Bro 2? Boleh silakan langsung ditulis aja. Mau telepon juga bisa sih ke 0751 274 82.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita mulai dari WhatsApp dulu, teman Pro 2. Hai kakak, happy Sunday to. Selamat berakhir pekan juga ya, selamat hari Minggu juga. Aku Mina C, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak katanya, salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Terima kasih kembali, nanti kita puterin ya lagu dari request dari Mina C, teman Pro 2. Lagunya Selena Grace dengan judulnya Sumpah Mati. Lagu berikutnya teman Pro 2 ada lagu dari Sabrina Leonor dengan judul lagunya Selesai. Oke, kita puterin juga. Terus lagu ketiga ada Fajar Nur dengan Salah Apa. Nggak salah apa-apa sih, mungkin kamunya aja yang overthinking teman Pro 2.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pro 2 FM dari Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita puterin lagi yuk lagu-lagu yang di request. Kali ini ada Moonlight dari Nadine Amiza, teman Pro 2. Terus ada lagunya Bara Suara dengan Sementara, dan lagu Gemilang dari Perunggu. Siapa nih yang udah gak sabar? Sama kayak Gus Pri dong kalau gitu. Kita dengerin lagu-lagu berikut ini, teman Pro 2.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku. Mana sih kak, panas ini. Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer. Mana beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
4: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
3: Yakin nih?
4: Yakinlah, 1000 juta%.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
7: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Tom Pro 2, kita lanjut yuk dengerin lagu-lagu berikut ya. Ada lagu dari Virgon nih, Tom Pro 2. Judul lagunya Tak Setara. Terus lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan lagu dari Virsa Besari dengan Tulang Punggung.

Tomang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Perindustrian menggandeng mahasiswa untuk mengembangkan produk industri kecil dan menengah, fashion dan kriya. Kolaborasi tersebut mempertemukan pelaku IKM dengan mahasiswa melalui pendekatan co-creation dalam pengembangan produk.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bundaran Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Produ FM Radio Padang, teman terbaik kamu teman Produ 2. Kita udah di penghujung Produ Hitlist nih siang hari ini. Dan waktunya juga Gus Pri harus pamit ya teman Produ 2. Kita punya satu lagu terakhir yang di request sama Putra dari Riau. Judulnya Pergi Tak Meninggalkan, lagu dari Ehsan nih teman Produ 2. Terima kasih juga untuk kamu yang udah dengerin kita dan udah request di Produ Hitlist. Kalau Ehsan pergi tak meninggalkan, kalau Gus Pri pergi tapi nanti kembali lagi. Tapi hari ini pamit dulu ya teman Produ 2. Habis ini masih ada info-info dan lagu-lagu buat kamu yang udah kita siapin juga. Dan bareng penyiar Produ 2 favorit kamu nantinya ya. Gus Pri pamit teman Produ 2. Kita ucapkan selamat berakhir pekan. Selamat menikmati hari Minggu yang apa ya, yang bersahabat ini cuacanya. Mudah-mudahan kegiatan kamu juga sampai nanti sore lancar semua, sampai nanti malam gitu ya teman Produ 2. Tapi kalau bisa sih jangan lama-lama. Maksudnya kegiatannya kalau bisa cepat kelarnya ya udah, biar bisa istirahat. Siapa tahu besok mau ada aktivitas lagi. Secara kan besok hari Senin ya teman Produ 2. Pasti kamu juga punya kerjaan, punya rutinitas yang harus dilakukan lagi. Jadi ya, sisakan juga waktu untuk istirahat. Teman Produ 2, tetap sama kita di Produ 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik roncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

10,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Udah dan Uni, apa kabar hari ini? Wah, Padang lagi cerah-cerahnya banget hari ini teman Pro 2, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Gimana awal bulannya? Menyenangkan ya? Karena pasti kalau awal bulan tuh lagi rame-ramenya isi dompet gak sih teman Pro 2? Tapi buat kaum cashless kayaknya yang rame bukan dompetnya, rekeningnya kayaknya. Oke, teman Pro 2, apapun itu semoga hari kamu menyenangkan hari Minggu ini, weekend ya. Tapi sabar, jangan terlalu diabaikan karena besok Senin teman Pro 2. Jadi tetap harus ini ya, tetap harus menjaga pemasukan, pengeluaran maksudnya. Karena besok pasti Senin, besok tanggal 5. Happy birthday buat yang ulang tahun tanggal 4 ya, teman Pro 2. Pokoknya hari ini kita bakal ada di santai siang, kita nyantai dulu. Yang belum makan siang, maksi dulu, makan siang dulu teman Pro 2. Karena nanti kamu bakal ditemenin sama playlist juga Pro 2 untuk Tiny All Hit Indonesia and All Hit International of the Week dari jam 2 sampai jam 4. Kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta nanti. Kita lihat siapa sih yang bakal masuk ke chart mingguan nasional di edisi minggu ini. Anyway, nanti aku bakal temenin juga sama informasi seputar olahraga di Ngabarin Olahraga sebelum kita masuk sampai jam 2 nanti. So enjoy our playlist tomorrow Pro 2 and be fun.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Eh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sebelum kabar apa Reva Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Okay. Kalau siang-siang gini atau enaknya minum yang dingin-dingin biar hati juga ikut dingin. Iya ya, kalau misalnya siang-siang gini tuh biasanya apa sih yang kamu biasa gebrakan baru kamu kalau siang-siang bikin minuman? Aku sih biasanya bikin jam segini bikin jus jeruk kadang. Kalau paling sering dilakukan adalah bikin es teh sih, teman Pradua, atau teh es ya. Anyway, biar makin dingin. Siapa di sini yang pecinta klub bola sepak bola? Klub bola Barcelona maksudnya. Ini katanya lagi nyiapin kontrak baru jangka panjang nih untuk 3 pemain andalan di Spanyol. Dan 3 sosok penting yang dapat pembaruan kontrak itu ada Rafinha, Xavi Espart, dan Marc Bernal, teman Pradua. Kenapa sih perlu ada langkah pembaruan? Ya karena ini jadi bagian dari rencana klub untuk mempertahankan pemain berpengalaman di tim ini. Dan manajemen klub asal Spanyol ini udah berupaya menjaga keberadaan talenta-talenta muda potensial untuk future, untuk masa depan. Direktur olahraga Barcelona Deco sebenarnya sebelumnya udah konfirmasi kalau proses perpanjangan masa kerja ketiga nama ini, teman Pradua. Dan pihak manajemen udah konfirmasi juga kalau tahapan perpanjangan kontrak ketiga pesepak bola itu udah berjalan secara official alias resmi. Kenapa sih tiga nama itu? Kalau Rafinha udah jelas, dia sosok pemain senior. Sementara kalau Marc Bernal dan Xavi Espart itu pemain muda potensial yang berkembang di akademi La Masia, teman Pradua. Menarik ya. Semoga perpanjangan kontrak ini juga memperpanjang kiprah Barcelona untuk menjadi klub terbaik dan bisa memenangkan berbagai laga ya, teman Pradua. I mean.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Copot.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Teman terbaik kamu.

Pemen Prodo dikutip dari RRI.co.id, Kementerian Perindustrian mendorong industri kecil dan menengah fashion dan kriya mengembangkan produk melalui desain kanvas dan maker. Program tersebut membantu IKM mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar melalui pendekatan berorientasi konsumen.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

Setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

Selamat malam para fans Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, udah saatnya kita gabung sama Produa Jakarta for all chart international dan nasional, teman Produa. Produa on top 20, all hits Indonesia and all hits international. Here we go.

apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: Top 20 nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Bro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih, ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Bro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya, sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja sih. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 soal Pro 2 ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: bisa naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raif Laode.

0: Rian Khalif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, here is the number 1 of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: ke-13 tahun minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 tahun minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Lepas minggu, Anesi in Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih, Kak. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu, yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19, yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18, masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini, ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14, ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: di Indonesia Top 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number

0: Overdue. The Finnish Steelers dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Steelers itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sena dan juga lagunya, teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman produksi, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: jadilah rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all, bye bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan, sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: Mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
2: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
1: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
2: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Lagi ngumpul sama teman-teman, seru banget nggak sih? Bisa cerita-cerita, ketawa bareng, mungkin bisa hampir teriak-teriak kali ya. Berasa kayak dunia punya circle kita sendiri. Tapi, pernah nggak sih kita sadar kalau suara tongkrongan bisa bikin orang di sekitar kita terganggu? Nongkrong dan seru-seruan itu boleh banget. Tapi, tempat umum itu milik bersama. Bukan cuma punya kelompokmu aja. Ada orang lain yang juga butuh ketenangan. Gaya boleh rame, tapi etika tetap dipakai. Tetap seru tanpa ganggu.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Temuan Perodo dikutip dari RRI.co.id. Gempa bumi magnitudo 3,1 mengguncang Lembata, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 17 lebih 17 waktu Indonesia Barat, Minggu 4 Oktober 2026.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90 kamar dapur FM Produe, teman terbaik kamu, teman Produe. Selamat sore semuanya, balik lagi di sore ceria. Tadi kita udah bareng-bareng dengerin English Corner, now we're back teman Produe. Kali ini aku mau bahas yang ringan-ringan dan seru-seru aja. Ada yang viral banget nih belakangan gara-gara ada idol virtual ya teman Produe. Emang ya, kalau perkembangan teknologi saat ini tuh gak bisa kita biarin gitu aja, karena memunculkan banyak kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tuh gak kita pikirin gitu. Salah satunya ada kehadiran idol virtual yang jadi sorotan sekarang, namanya Flav. Flav ini tuh grup idol K-pop yang semua membernya virtual, dan operator di belakang Flav ini emang kelihatannya kayaknya manusia, tapi para anggotanya ternyata berwujud virtual teman Produa. Sekarang Flav itu lagi ngelakuin tour global bertajuk Flav for Tour, Keep It Manic. Turunnya pertama Flav ini sejak pertama mereka melakukan debut di industri musik yang bakal berlangsung di sejumlah negara Asia Tenggara di Amerika Serikat teman Produa. Nah, hari Sabtu kemarin banget Flav itu adain konser di Kaohsiung Arena Taiwan yang jadi bagian dari World Tour ini. Ingat ya, ini virtual, dan salah satu yang jadi sorotan adalah waktu mereka mendarat di bandara. Para fansnya udah ngumpul menyambut mereka lengkap dengan handphone di tangan untuk ngabadiin momen tersebut, karena Flav adalah artis virtual, membernya gak benar-benar datang teman Produa. So for your information, Flav ini boy group virtual asal Korsel, Korea Selatan, di bawah naungan V-Lice Entertainment. Mereka terdiri dari Yejun, Noah, Bambi, Enho, dan Hamin. Dan para membernya adalah Gen Z, Noah dan Yejun kelahiran 2001, Bambi Hamin 2002, dan Enho kelahiran 2003. Katanya nanti Flav ini bakal lanjut tur ke Thailand, Singapura, dan balik lagi ke Taiwan, Macau, dan akhirnya di Amerika Serikat. Tapi walaupun ini virtual ya teman Produa, banyak banget para fansnya, dan ada jutaan follower dari berbagai negara yang ikut kegiatan mereka. Mereka punya 746 ribu followers. Wow, virtual tapi punya banyak fans, tuh gimana ceritanya ya?

90,8 sama Pro 2, teman-teman kamu, teman Pro 2. Waduh, udah mau jam 6 sore dan ini saatnya aku untuk sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you banget udah temenin aku siaran dari tadi siang. Sekarang saatnya aku pamit. Abis ini ada Obi yang nemenin kamu sampai di jaga malam nanti di jam 12 malam. So, see you tomorrow, teman Pro 2. Have a nice weekend. Bye.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan." Dia Balkis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa Allah memberikan kepadaku lebih baik daripada Allah memberikan kepadamu? Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah sifat mulia yang menjadi landasan utama akhlak seorang muslim. Kejujuran tidak hanya terbatas kepada ucapan saja, namun juga mencakup hati yang bersih, niat yang lurus, serta perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Seorang muslim yang jujur akan menjaga lisannya dari dusta, menjaga amanah dari pengkhianatan, serta menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini berperan sebagai pondasi utama terciptanya ketenangan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kejujuran itu telah mulai luntur, telah hilang dari masyarakat, tentu yang akan muncul adalah kebohongan, pengkhianatan, kecurigaan yang merusak persatuan. Itulah sebabnya Islam menekankan bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa perkataan yang benar, perkataan yang jujur adalah jalan untuk memperbaiki amal dan menghapus dosa. Pendengar RRI yang berbahagia, ada berapa keutamaan dan manfaat dari kejujuran. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur akan dipercaya oleh keluarganya, oleh lingkungannya, dan oleh masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, orang yang pendusta, tentu mereka akan dijauhi, dibenci oleh keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Di sisi Allah, orang-orang yang jujur ini termasuk golongan as-siddiqin, yaitu golongan orang-orang yang mulia kedudukannya. Yang kedua, manfaat kejujuran itu adalah membawa keberkahan dalam hidup, pekerjaan, dan juga rezeki. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan, sementara lawannya kebohongan akan menghilangkan keberkahan. Orang yang jujur akan membuat hatinya tenang, jiwanya tenang, dan rezeki yang didapatkan pun halal dan berkah. Yang ketiga, orang yang jujur itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman. Salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik itu adalah orang-orang yang dusta atau orang-orang yang tidak jujur. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, ayatul munafiku salasun, iza haddatha kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji, dia mengingkari, dan apabila dipercaya, iya. Ya. Yang keempat, kejujuran menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur hidupnya akan tenang karena tidak perlu takut kebohongannya akan terbongkar. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya mengatakan, yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Hadirin yang berbahagia, kejujuran ini bukan hanya akhlak mulia yang harus kita miliki, tapi dia juga adalah sumber kepercayaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, dan jalan menuju surga. Karena itu, mari kita biasakan untuk berlaku jujur. Semoga kita dipercayai oleh keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan mendekatkan kita kepada keselamatan dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dusta, orang yang tidak jujur, tentu akan kehilangan kepercayaan dan persaudaraan dari orang-orang sekelilingnya. Orang yang tidak jujur menjadi sarana melakukan dosa-dosa besar kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta orang yang dusta juga akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya dan juga kepercayaan masyarakat di sekelilingnya. Hadirin yang berbahagia, kejujuran itu adalah mahkota akhlak, dan kejujuran itu adalah perhiasan orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, nilai iman kita akan rapuh, karena iman dan dusta tidak mungkin bersatu dalam satu diri Muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kejujuran, dan Allah jauhkan kita dari sifat dusta dan khianat. Demikian saja, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Fitriani S dengan judul pentingnya menjaga kejujuran. Dan sebelumnya tadi kita juga telah simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Naml ayat 27-36. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar. Allah.

Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Oh, 3M, ayo kita lari.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Minggu 4 Oktober 2026 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, kejuaraan tingkat nasional Bowling Menpora Cup 2026 menjadi salah satu ajang untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus kemampuan atlet dalam menghadapi persaingan tingkat nasional. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Sesmenpora Suyadi Pawiro berharap kejuaraan tersebut dapat melahirkan peboling-peboling potensial yang kelak mampu mengharumkan nama Indonesia pada berbagai kejuaraan internasional. Menpora Cup 2026 yang dibuka di Jaya Ancol Bowling Center Jakarta berlangsung hingga 11 Oktober dan menjadi bagian dari kalender Kejuaraan Persatuan Bowling Indonesia atau PBI Provinsi DKI Jakarta. Kejuaraan yang rutin diselenggarakan setiap tahun tersebut menjadi wadah bagi atlet dari berbagai daerah untuk menguji kemampuan sekaligus melihat perkembangan hasil latihan dalam persaingan tingkat nasional. Informasi berikutnya teman Pro 2, tiket pertandingan final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan Thailand telah terjual lebih dari 55.000 kursi. Direktur Utama GSI Marcel Marsita mengatakan angka penjualan tiket yang dinilai tinggi oleh penyelenggara menunjukkan antusiasme supporter menjelang duel kedua tim yang dijadwalkan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Final tersebut mempertemukan Indonesia sebagai juara grup A dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Kedua tim akan memperebutkan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 di hadapan para pendukung masing-masing. Pada hari sama, Malaysia dan Vietnam akan bertanding dalam laga perebutan tempat ketiga. Informasi terakhir teman Pro 2, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI tetap mengapresiasi penampilan atlet panjat tebing nasional Adityati Syahria yang gagal menyumbang medali emas A-Games di Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada babak final nomor speed putra. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid mengatakan Aditya telah memenuhi ekspektasi organisasi secara kualitas dan kemampuan, namun dia gagal menyumbang medali emas akibat false start pada babak final. FPTI berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi atlet dan tidak terulang. Adit juga diharapkan bisa lebih matang melalui hasil tersebut. Kendati begitu, FPTI tidak menaruh harapan sepenuhnya pada atlet andalan tersebut. Bahkan sejumlah atlet diketahui juga mengalami false start saat pertandingan. Demikian Info Pro 2 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan beralih ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie berjaringan hari ini, teman Pro 2. Selamat menyaksikan.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak butuh konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

98.8 FM teman terbaik kamu, teman produa semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku Obi di sini, teman produa. Malam ini kita bakal seru banget nih karena bakal ada podcast UKKPK The Noise in That Head yang resmi bakal kita akan putar setiap pekannya, teman produa. Dan topik malam ini dijamin relate banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa yo, forever online never offline. Nah, buat kalian yang tiap detiknya kerja scrolling timeline terus ya, teman produa, terus magang scroll FYP tapi kadang malah ngerasa hampa sendiri di tengah keramaian digital ya. Nah, podcast kali ini wajib banget ditonton sampai habis nih, teman produa. Dijamin asik, santai, tapi tetap dapat insight daging untuk kesehatan mental kita nih. Nah, mungkin yang pada penasaran kan kenapa judulnya Forever Online Never Offline. Jadi judul tuh ceritain kondisi kita tuh sekarang, di mana fisik kita tuh mungkin ada di kamar atau kampus, tapi pikiran dan atensi kita kayak enggak pernah lock out dari internet. Nah, selalu nyala 24/7. Nah, jadi kita jadi over connected sama dunia maya nih, teman berdua, tapi justru sering banget offline ya, alias disconnect dari kehidupan nyata diri sendiri dan orang-orang terdekat sekitar kita ya. Makanya ya, teman berdua, langsung cus merapat malam ini, nanti sekitar jam 20.16 atau 20.17 ya bakal aku puterin, teman produa, untuk podcast malam ini, obrolan seru dan bedah tuntas fenomena ini bareng UKKPK ya. Siapin cemilan favorit kalian, teman produa, cari posisi paling nyaman dan langsung tonton tayangannya, karena dengerin ya, karena dijamin bakal ngebuka mata kita tentang pentingnya ngebalance dunia digital dan realita ya. Jangan sampai ketinggalan, teman produa, tapi setelah lagu berikut ini ya, dari Roni Parulian, Kencan Pertama.

0: katanya kalau nggak nyobain nggak keren. Katanya lagi nih, ini cara paling cepet buat escape dari overthinking. Tapi jujur aja, nggak ada keren-kerennya jadi budak zat beracun. Coba ngerasain fly sebentar, tapi landingnya bikin hidup kamu hancur berantakan. Cita-cita kamu, passion, masa depan melayang gitu aja. Anak muda keren itu yang berani punya mimpi dan berani hadapi realita. Yang tetap cool tanpa zat adiktif berbahaya.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
2: Val, lihat deh, ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
3: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
2: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
3: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
2: Terus ini gimana?
3: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Delapan tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo. Semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumbar hebat, olahraga juara.

0: drama,
1: keresahan,
0: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Zhat.
1: Jadi kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
2: Oke, okay, The Noise in Zhat Head. Halo teman-teman di rumah, kenalin aku Aldi.
0: Dan aku Owi.
2: Kami dari Sigma Radio UKKPK UNP. Wah, tentunya di sini seru banget ya. Oh iya, UKKPK terus eksis dan bekerja sama dengan
0: lembaga-lembaga penyiaran dan termasuk RRI nih ya Aldi ya. Nah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast kita dimanapun itu berada.
2: Aduh, Owi, gimana nih kabar Owi hari ini?
0: Alhamdulillah baik banget Aldi, senang. Terus gimana ya hari ini? Alhamdulillah masih baik-baik aja. Kalau Aldi sendiri gimana nih?
2: Oke, Aldi baik banget. Tentunya Aldi juga bahagia nih karena tadi Aldi habis pulang sekolah, udah makan juga. Dan juga Aldi mau nanya-nanya nih sama Owi terkait dengan, Owi pernah mikir gak gimana sih dampak dari gadget terhadap kehidupan kita gitu loh.
0: Okay, gadget ya Aldi, berarti ini tuh something yang dekat banget nih ya sama kehidupan kita sehari-hari. As a Gen Z, of course gitu ya.
2: Karena tanpa HP atau gadget kita tuh kayak kurang banget nah gitu ya.
0: Gadget gitu ya. Gadget ini juga suatu yang bagi diri aku sendiri juga erat banget nih Aldi. Aku juga kemana-mana harus gadget dan gadget gitu. Almost kayak gak bisa lepas sih, bisa dibilang gitu ya, dari yang namanya gadget.
2: Karena apa yang mau kita cari sekarang tuh dengan mudahnya, seperti mau makan kita bisa pesan di sosial media, dan seperti mau lihat konten-konten yang menurutnya relate banget dengan kehidupan kita saat ini, kita bisa juga lihat dari gadget kita gitu loh Owi.
0: Betul banget Aldi, karena sekarang ini gimana ya, kita tuh benar-benar udah ketergantungan banget nih yang dengan yang namanya gadget. Karena ya betul yang seperti Aldi bilang tadi, karena semuanya udah ada di gadget ini, jadi kita tuh emang terfokusnya sekarang di gadget gitu.
2: Tapi gini loh Owi, dari gadget ini oke lah kita juga lihat dampak positifnya, tapi ada juga yang dampak negatif bagi kita. Nah ini nih yang paling bahaya bagi pemirsa dan teman-teman penonton di rumah ya. Pendengar di rumah, aduh.
0: Ya kalau boleh tahu dampak atau efek gitu ya, efeknya, negatifnya itu sebenarnya banyak ya Aldi. Mungkin bisa nih Aldi ceritain gitu, apa sih yang menurut Aldi kayak ada nih efek negatif yang udah Aldi temuin gitu dalam kehidupan sehari-hari.
2: Nah yang sering Aldi temui di luar sana ya Uwi ya, banyak kita lihat dari teman terdekat kita, walaupun teman terdekat kita ya. Jadi yang paling bahaya itu dari gadget itu adalah kayak games, games online, judi online gitu loh. Itu tuh harus dijauhkan dari diri kita. Karena kenapa kita ketika kita judi online itu tuh bisa menghamburkan uang kita. Tak nggak tahu nih kita udah capek cari uang, atau orang tua kita udah capek cari uang ngasih kita uang, tapi uangnya untuk judi online nggak tahu kemana. Nah banyak kejadian itu seperti UKT, UKT-nya dibayarin ke judi online, berharap untuk diputarin bisa berkembang menjadi banyak, menjadi malah lebih banyak lagi. Nah malah rungkat gitu.
0: Malah gagal nih judulnya gitu ya. Nah berarti itu termasuk salah satunya gitu ya Aldi. Apa ya efek negatifnya nih dari yang kita selalu bermain gadget gitu. Betul banget sih apa yang Aldi bilang, karena gak semuanya itu gimana ya, bisa hanya positifnya aja, tapi juga ada nih banget nih yang negatifnya, termasuk yang Aldi bilang tadi itu tentang judol gitu ya juga. Banyak banget sih sebenarnya juga efek-efek yang kita rasain sebenarnya dari gadget ini.
2: Oke, tadi kan dari pandangan Aldi nih, nah Owi juga memiliki pandangan lain terkait dengan gadget, atau itu pandangan positif atau negatif. Nah boleh nih Owi, apa sih pandangan Owi terhadap gadget yang sekarang lagi marak di Gen Z ini?
0: Okay, kalau dari aku sendiri Aldi, yang udah aku rasain itu mungkin pertama dari yang negatifnya dulu kali ya. Kalau dari aku sendiri sih kayak mungkin kadang kita main gadget gitu ya, kadang terus kalau kita udah main gadget, ntar kita nemuin something yang kayak apa ya, kita tuh jadi ke-distract gitu loh. Misalnya awalnya kita happy, tapi malah karena kita nemuin satu kata-kata yang kayak sedih, duh jadi ikut-ikutan sedih nih gitu. Atau mungkin kita jadi ikut-ikutan insecure.

0: dulu nih.
1: Iya, boleh-boleh banget Aldi. Kita sharing-sharing aja
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya, berhubung Aldi merupakan seorang guru muda ya dari salah satu SMA yang ada di Kota Padang.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di situ kan di lingkungan sekolah itu Aldi lagi sibuk banget nih.
1: Okay.
0: Gak hanya di sekolah, Aldi juga di kampus juga sibuk organisasi.
1: Mm-mm.
0: Salah satu efek yang didapat itu kita mendapatkan relasi.
1: Mm-mm.
0: Mendapatkan keuntungan lainnya sebagainya. Nah, secara tidak sadar dampak negatif dari gadget itu, keseringan kita megang gadget itu sudah berangsur-angsur untuk hilang gitu loh.
1: Karena kita menyibukkan diri gitu ya Aldi ya.
0: Karena kita menyibukkan diri gitu.
1: Nah ini bisa juga jadi tips nih untuk pendengar kita gitu ya Aldi. Kalau misalnya kalau kita mau sedikit lepas gitu, sedikit demi sedikit mengurangi, gimana sih biar kita tuh gak tergantung ketergantungan gitu sama gadget, bisa dengan menyibukkan diri ya Aldi. Kayak kita temuin gitu suatu yang positif di luar sana yang bisa juga bermanfaat atau kembali lagi nih untuk diri kita sendiri gitu. Nah jadinya kalau kita juga sibuk dengan dunia nyata gitu ya, jadinya kita gak hanya berfokus dengan gadget gitu. Kita juga nemuin hal-hal lain yang mungkin lebih seru di luar sana gitu.
0: Kadang gini loh Owi, kita juga mikir, kan sekarang ini kita juga kuliah ya Owi ya. Nah tentunya teman-teman jarang banget nih ketemu sama teman-teman yang ada di kampung, banyak yang lagi merantau gitu. Sekali pulangnya merantau, gak nongkrong untuk cerita-cerita, tapi malah miringin HP, mau main games online gitu loh, karena udah kecanduan. Nah di situ ibaratnya kata-kata yang keluar itu udah gak bagus lagi loh. Itu loh dampak negatif yang didapatkan gitu loh. Kita aturan kita bisa nostalgia nih sama teman-teman bareng-bareng, bisa cerita gimana sih di rantau gitu, pahitnya hidup di rantau gitu, senangnya hidup di rantau kita bisa cerita. Tapi gara-gara kita main games online yang ada di gadget kita, aduh kayak main bareng gitu, mabar ya bahasanya sekarang. Jadi terganggu gitu loh.
1: Iya yang mungkin dulu kita nongki ini atau nongkrong itu jadi suatu ajang silaturahim gitu ya. Tapi sekarang karena kita udah ketergantungan, malah jadi bukan ajang silaturahim lagi, malah ya main bareng aja gitu. Tapi main barengnya itu main games online langsung gitu ya, bukan malah cerita-cerita. Mungkin kalau misalnya kita nggak main gadget dulu nih, kita bisa sambil live update gitu ya. Betul yang Adi bilang tadi, kita sambil nostalgia, kita cerita-cerita nih gimana sih kamu di sini, gimana sih kamu di sana gitu kan. Kayak ya harusnya dengan nongkrong itu kita bisa seperti itu. Tapi ya lagi-lagi karena gadget gitu ya, kita malah jadi main games online
0: atau hal-hal yang gak perlu lah sebenarnya dimainkan. Yaudah gadgetnya habis nongkrong lah, minimal habis nongki, nongkrong-nongkrong asik, habis nongki kita boleh nih main gadget dulu bentar gitu.
1: Kayak ya mungkin ceritanya tadi udah panjang banget nih. Nah boleh main game dulu deh sebentar gitu kan.
0: Iya itu gak apa-apa.
1: Itu gak apa-apa.
0: Yang penting bisa bagi waktunya lah gitu. Kapan bisa memainkan HP, gadgetnya. Kapan bisa untuk bercerita, bernostalgia bareng gitu. Nah tadi kita kan bahas tentang dampak-dampak negatif yang di yang ada di gadget ya. Kenapa sih? Tentunya itu bikin candu banget nih dampak negatif ini ya. Karena itu tuh kayak apa ya, lingkaran setan gitu loh.
1: Karena kita terjebak di sana,
0: sana.
1: Kita juga karena ketergantungan itu bisa jadi aja kita gak berkembang.
0: Nanti
1: gitu
0: malah-malah kita nuduh aku introvert, aku gak bisa berbaur sama orang lain. Tapi ya kita nutup diri karena dengan kita temenan sama gadget kita aja, kita gak menganggap teman kita yang di luar sana itu teman kita gitu loh. Karena kita terpaku dengan apa yang kita pegang.
1: Betul banget Aldi. Tapi sebenarnya Aldi gak cuman negatif aja loh. Ini aku juga mau bahas nih ya, yang kita juga gak cuma di satu sisi doang nih. Kita juga ada nih satu sisi yang positive way-nya gitu. Jadi mungkin ada juga beberapa orang yang emang dia tuh hampir satu harian itu megang gadget gitu. Ya karena mereka dapetin penghasilannya dari sana gitu. Kalau misal udah kayak gitu, berarti ya itu jadi bermanfaat buat kita, dan itu gak apa-apa banget ya Aldi untuk dilakukan gitu.
0: Ya seperti yang kita lihat di sosial media lainnya yang sekarang udah menyediakan live streaming.
1: Betul banget
0: ya, jadi ibaratkan mereka di situ tuh kayak mencari cuan lah di situ ya, lewat live streamingnya. Gak hanya lewat live streaming, sebenarnya main games ini bisa juga sebenarnya menjadikan dampak

0: positif.
1: Iya.
0: Ya, tetapi kita sambil live.
1: Iya,
0: gitu
1: iya,
0: loh.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi orang banyak dari teman-teman itu yang nonton, gitu. Orang luar sana nonton. Jadi uangnya masuk ke kita. Betul. Pandai-pandai kita memanfaatkan gadget aja sebenarnya.
1: Iya, betul, Bang Aldi. Sebenarnya balik lagi ke diri kitanya, gitu ya. Gimana kita mau memanfaatkan gadget ini gitu. Kalau misalnya tadi kayak ada yang negatif doang, nah kalau ini kan ada yang positifnya gitu. Kalau positif ya mungkin kita bisa bikin apa ya, kayak video-video atau kita bikin vlog gitu yang seru atau something new yang bisa kita upload gitu kan di media sosial kita. Dan mana tahu booming gitu kan, iya, viral. Nah jadinya kita juga dapat feedback yang bagus ke diri kitanya.
0: Iya, biar nantinya kita bisa menghasilkan cuan. Dan kita gak bingung lagi buat minta ke siapa lagi nih cuan.
1: Betul.
0: Ketika kita habis uangnya, kita minta kemana? Ya udah, live solusinya.
1: Iya. Jadi kita karena ini kita juga udah punya penghasilan sendiri deh gitu namanya Aldi. Jadi kita gak perlu let's say ngerepotin gitu kan orang tua.
0: Dan juga sekarang gara-gara gadget ini kita juga bisa jualan ya.
1: Betul.
0: Gak hanya kita membangun ruko dulu, nyewa ruko dulu untuk jualan, tetapi cukup di HP kita aja. Nah itu sebenarnya dampak positif yang kita dapatkan ya. Jadi kita gak capek lagi. Dan yang mau beli gak capek juga harus pergi ke pasar dulu.
1: Iya, harus pergi ke toko kita dulu.
0: Tapi kita bisa live aja di sosial media dan menjual barang kita di sosial media.
1: Atau mungkin juga gak cuman live, posting aja deh video gitu kan. Bisa juga tuh untuk kita jualan gitu ya Aldi. Dan sekarang juga emang udah banyak ya, gak jualan yang cuman baju doang atau apa, tapi udah semua-semuanya nih udah banyak banget yang jualan di aplikasi sosial media yang kita punya.
0: Sampai-sampai nih aku juga pernah lihat jual angin.
1: Jual angin itu gimana tuh Aldi?
0: Gak tau. Dia itu kayak di ya kayak
1: kayaknya
0: isi
1: dia
0: air gitu, di isi angin gitu loh.
1: Dia kayak lat-lat gabut gitu ya. Bikin bercanda-bercandaan gitu.
0: Jadi dia jual angin itu seharga 2.000.
1: Aduh, 2.000.
0: Kreatif banget bukan ya?
1: Ya, bener banget Aldi. Kalau enggak salah dulu juga ada tuh yang jual kayak baju yang copan-caping gitu ya, tapi dia jualnya mahal-mahal. Itu kan juga untuk bercanda-bercandaan gitu ya, untuk menghibur gitu ya penonton-penonton yang ada di rumah gitu.
0: Tapi gini Owi, sejauh ini apa sih dampak negatif yang Owi rasakan ketika Owi memainkan gadget gitu loh?
1: Kalau sejauh ini sih yang kerasa banget ya di diri aku itu mungkin aku jadi nunda-nunda kerjaan gitu. Atau mungkin sebenarnya aku udah selesai, terus aku udah pengen udahan aja nih. Terus karena udah selesai semuanya, pegang gadget, kok malah keterusan nih jadinya kayak... misalnya aku mau tidur nih gitu ya Aldi, aku mau tidur, semua kerjaan aku udah selesai nih gitu ya, aku udah bikin tugas, udah bla bla bla gitu kan. Terus mau main gadget deh bentar, mau scroll-scroll agak 5 menitan, malah jadi keterusan 1 jam, 2 jam. Nah itu kan sebenarnya juga gak baik ya untuk diri aku sendiri. Karena itu apa ya, misalnya kalau aku mau tidur berarti itu jadi mengurangi jam tidur aku gitu. Karena aku udah nunda-nundanya dengan scroll-scroll gitu. Kalau Aldi sendiri gimana nih?
2: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tahu berisik.
0: Wah, sedikit ya Aldi ceritanya. Untuk sebenarnya ini enggak untuk dicontoh ya pendengar di rumah. Jadi sebenarnya di waktu sebelum kuliah itu tuh efeknya itu sangat kelihatan ya. Di situ tuh sering ngelawan orang tua gara-gara HP gitu. Gadget ini. Karena di situ tuh kita kayak lagi main games. Nah, games ini online, enggak bisa dikeluarin loh ketika orang tua kita minta tolong, minta bantuan. Jadi kita tuh kayak sal sendiri. Jadi ujung-ujungnya kita banting HP.
1: Nah itu gak boleh ya, teman-teman pendengar di rumah ya. Cuma Aldi pengen sharing aja nih biar teman-teman pendengar juga gak ikut-ikutan kayak
0: ikutan,
1: Aldi
0: ya, kayak aku. Karena gak baik banget ya. Karena ngelawan bilang cis aja sama orang tua itu tuh udah dosa banget. Apalagi banting HP dan ngomong kasar.
1: Ya itu gak baik banget ya,
0: gak baik
1: Ali.
0: Banget ya.
1: Tapi yang penting kan sekarang Ali udah sadar nih kalau itu tuh gak baik gitu. Jadi udah dijadikan pelajaran aja. Ya,
0: jadi pelajaran dan kita harus merubahnya. Gimana sih? Kita harus berpikir gimana caranya kita harus keluar dari zona itu. Ya tentunya kita harus menyibukkan diri kita. Kalau dari jalan yang Aldi pilih ya, menyibukkan diri. Emang gak ada lagi untuk menurut Aldi kalau udah sibuk HP itu susah dipegang. Paling kalau ada orang nelpon, ya, kadang kalau ada yang chat balas dikit atau hal-hal yang penting lagi lah gitu.
1: Nah betul banget nih teman-teman pendengar. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu tipsnya ya Aldi. Kalau kita tuh harus nemuin, mungkin kita bisa nemuin yang selama ini gak kita temuin gitu di luar. Mana tahu ketemu nih sama kita, ada something yang fun gitu. Itu kayak kata Aldi tadi, menyibukkan diri gitu.
0: Iya. Nah, Uwi, tadi kita bahas tentang negatif-negatifnya aja ya.
1: Tadi juga udah ada keselip tuh yang positifnya, positifnya sedikit.
0: Tapi dari Uwi, ada gak Uwi menemukan HP ini bisa memberikan dampak positif banget nih untuk kehidupan Uwi?
1: Oh, kalau untuk kehidupan aku ya Aldi, mungkin kalau untuk kehidupan aku sendiri gitu ya, yang udah aku rasain berarti gitu ya Aldi. Sebenarnya kayak kan aku nih mahasiswa gitu ya. Terus kita juga disuruh kalau ada tugas atau apa itu kumpulkannya ada, kita sekarang udah ada webnya gitu kan. Jadi kita gak perlu langsung ngasih ke atas meja dosen gitu-gitu ya. Nah itu juga menurut aku sih sesuatu yang positifnya gitu ya. Dan kita juga bisa belajar. Kan misalnya ada platform gitu yang sekarang udah ada banget ngajarin kita. Mungkin kalau aku sendiri gitu ya, aku suka banget itu belajar bahasa. Nah udah banyak banget nih sekarang kayak platform-platform yang nyediain tempat kita bisa belajar berbahasa. Kita mungkin mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Spanyol, Italia, atau apapun itu, udah bisa banget dari gadget gitu. Itu sih dampak positif yang udah aku rasain gitu.
0: Nah itu tentunya pasti dari teman-teman pendengar di rumah juga bisa pasti, jadi acuan lebih penting lagi ya. Karena kita tuh bisa belajar di sosial media itu, gak hanya kita harus les dulu, tapi kita bisa belajar, bisa lihat video. Betul. Seperti Aldi juga kadang lihat video yang ada di sosial media tersebut, kadang juga kepikiran kayak wah, gak hanya negatif aja isinya ternyata di sosial media ini gitu loh. Ternyata banyak dari sosial media ini dampak positifnya juga. Terkait dengan video-video yang kayak misalnya kita ingin coba apa nih, misalnya kita pengen MC nih, belajar MC. Gak harus kita belajar sama orang sebenarnya. Kita cuma lihat video-video MC dari sana, atau kita belajar untuk sekarang skripsian nih. Belajar untuk metodologi penelitian. Sebenarnya ilmu-ilmu yang dikasih sama dosen itu kan gak terlalu banyak ya.
1: Iya, kadang dosen ya ngejelasin inti-intinya doang nih. Tapi sebenarnya kita belum paham. Nah bisa banget kita untuk belajar lagi dari video-video yang ada di sosial media gitu ya.
0: Bisa belajar di sosial media. Dan juga misalnya dosen kita itu cuma minta untuk presentasi. Kadang kita presentasi di kelas itu, kita lihat teman-teman kita gak paham juga. Solusinya itu kita lihat video di mana kita harus mempelajari gimana caranya kita harus membuat skripsi ini dari awal sampai akhir gitu loh. Mempelajari metodologi penelitian ini lebih dari awal, menentukan variabel bagaimana.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya betul banget Adi. Terus kalau misalnya kita juga mau belajar, mungkin jurusan kita ini nih, terus kita pengen nyoba juga nih hal yang baru. Nah bisa juga banget. Iya kan, bisa banget
0: gitu
1: sambil jurusan ini kita juga belajar yang ini gitu kan. Jadinya kita gak cuman dapet ilmu yang satu doang nih, kita juga dapet ilmu yang lain yang baru. Dan kita juga dapetinnya gak, kadang juga gak perlu bayar yang mahal gitu ya Aldi. Kadang ada juga nih videonya yang gratis gitu. Nah kita juga udah dapet ilmunya.
0: Dan juga kita, nah yang Aldi rasakan sekarang tuh, Aldi juga apa ya, lihatlah badan Aldi nih kurus banget ya. Nah di gadget itu Aldi bisa ngelihat gimana sih takaran kita untuk gizi, untuk makanan kita, biar pengen nih badan kita tuh normal gitu, nggak kurus banget gitu. Dan gimana sih caranya kita ngelatih otot-otot yang ada di badan kita supaya lebih bagus lagi ototnya, nggak tulang aja gitu.
1: Oke, betul banget Aldi. Karena kita apa ya, olahraga juga masih banyak banget video-video yang bisa kita tonton gitu. Terus betul banget kata Aldi tadi, gizi gitu, makanan apa sih yang sehat untuk menaikkan berat badan, menurunkan berat badan gitu ya Aldi. Ternyata gadget gak cuman negatif doang gitu, tapi positifnya juga banyak banget. Tapi itu ya bergantung lagi nih ke diri kitanya masing-masing. Kita mau menempatkan gadget itu sebagai apa. Kita mau negatifnya aja, ya udah negatifnya aja. Tapi kalau kita juga pengen yang positifnya, bisa positifnya, banget gitu.
0: Karena lewat gadget itu kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi
1: betul.
0: Karena bukan berarti kita dilarang untuk main gadget. Karena kalau kita nggak main gadget, kita bakal dianggap gaptek juga. Apalagi di era kita terlahir sebagai Gen Z, dan di situ tuh harus banget kita memakai gadget. Kalau enggak, kita diketawain oleh teman-teman kita.
1: Kita gitu bisa aja ketinggalan.
0: Iya, ketinggalan gitu. Ketinggalan
1: info-info yang baru,
0: penting gitu, atau yang viral-viral gitu kan. Jadi teman-teman kita udah cerita nih di tongkrongan tentang yang viral, berita viral ini. Kita nggak tahu. Udah, dibilang kita gaptek.
1: Eh, kok lu nggak tahu sih? Gitu
0: nggak tahu sih.
1: Iya, gitu. Dari mana aja gitu kan? Ya, jadi sebenarnya ya gadget ini penting banget juga loh untuk kita, selagi kita bisa memposisikannya gitu.
0: Memposisikan
1: ya Aldi,
0: diri kita gitu. Kalau kita mau ngambil positifnya, kita pasti melakukan hal positif. Ketika kita mau negatifnya, kita pasti dapat negatifnya juga.
1: Ya betul.
0: Ibaratkan diri kita sebenarnya gadget ini kan.
1: Iya betul banget. Karena kalau kita mau positif-positif, negatif-negatif gitu. Jadi ya bukan berarti kita tuh harus benci gitu. Kalau misalnya kita mau menghindari negatifnya, bukan berarti kita harus benci dengan gadget atau teknologi ini. Tapi gimana caranya kita bisa make teknologi ini lebih sehat dan gak bikin kita jadi negatif, kecanduan. Kecanduan gitu ya, dengan gadget atau teknologi.
0: Iya, dampak kecanduan itu bisa berawal dari dopamin-dopamin yang ada di otak kita itu sebenarnya. Karena kenapa di gadget itu banyak, kita tuh mendapatkan hadiah, kayak hadiah-hadiah, kadang hadiahnya bagus, kadang hadiahnya tuh jelek. Jadi kita bakal penasaran dengan hadiah-hadiah berikutnya. Jadi dopamin-dopamin di otak kita jadi kayak berpikir lagi untuk mencari kesenangan di gadget. Itu loh.
1: Iya betul banget Aldi. Dan juga mungkin kalau disuruh nih ya, kita untuk enggak pegang gadget selama 24 jam itu rasanya rada mustahil gitu ya Aldi. Karena kita emang rata-rata sehari-hari itu udah bergantung banget sama yang namanya gadget.
0: Tapi kalau emang di challenge nih ke Owi, Owi udah bilang gak main HP selama 24 jam, mau gak Owi?
1: Mau sih. Bukannya gak mau ya Aldi, tapi gak bisa gitu loh. Karena emang semuanya itu ada di gadget gitu. Jadi kayaknya sih gak bisa ya. Tapi ya Owi sendiri juga belum pernah nyoba gitu. Tapi gak tahu, mana tahu Owi pengen nyoba gitu kan. Kalau misalnya Owi pengen nyoba, ya tapi gak dalam waktu dekat ini deh. Mau challenge diri sendiri gitu. Kalau Aldi sendiri gimana nih? Bisa atau enggak?
0: Kalau Aldi gak bisa. Karena tapi dulu waktu di zaman kita kecil-kecil, tanpa gadget tuh enak banget.
1: Iya, kita main. Karena
0: pernah mikir gak ketika, kalau sekarang tuh kita wajar bisa ngumpul, chat, di chat teman-temannya. Tapi ketika kita waktu kecil, entah kenapa di sore hari
1: tiba-tiba pukul 4
0: tiba-tiba udah rame di situ tanpa ada gadget.
1: Tanpa kita kabar-kabaran dulu nih. Entar main ya gitu kan. Dulu kita kecil enggak ada begituan gitu. Tiba-tiba kita udah main aja gitu.
0: Udah ada aja di lokasi tersebut gitu loh.
1: Betul
0: ada
1: banget.
0: Satu titik kumpul gitu. Tapi sekarang kita harus chat dulu, kadang udah di chat enggak dibalas. Aduh, sakit
1: atau
0: banget
1: enggak,
0: gitu.
1: Atau enggak misalnya jam kita bentrok nih sama teman kita bentrok. Kan aku ada ini nih. Aku ada ini. Nah, jadinya ujung-ujungnya enggak jadi lagi ngumpul gitu. Kalau kecil dulu kan kita walaupun enggak ada gadget, kita tetap bisa ngumpul, kita tetap bisa main-main gitu ya, seru-seruan sama teman-teman gitu yang ada di sekeliling rumah kita.
0: Malahan permainan yang kita dapatkan itu permainan yang emang mencerdaskan kita dan juga menyehatkan untuk tubuh kita ya. Karena di situ tuh kita akan ada berlari juga di situ, terus juga
1: games-nya kadang games kita juga pakai strategi nih,
0: gimana cara memecahkannya gitu.
1: Biar menang nih gimana nih gitu kan, biar ngalahin tim lawan gimana nih
0: Nih caranya harus bisa nih gitu.
1: Nah, pokoknya harus menang nih gitu ya.
0: Kita tetap mikir, tapi sekarang aku lihat di setelah kita dewasa, di umur yang dewasa.
1: Dewasa
0: banget nih. Enggak, kita di era Gen Z karena Gen Alpha udah lahir. Jadi kita udah tua ya. Udah sadar ya.
1: Iya, karena kita udah enggak teenager lagi, kita
0: udah
1: masuk
0: ada gen baru nih.
1: Iya, karena apa? Rata-rata juga udah pada umur 20-an lah ya.
0: Iya, 20 ke atas lah.
1: Itu udah bisa dibilang dewasa tuh ya, Aldi. Oke, dewasa.
0: Kita lihat juga di gen yang baru lahir ini enggak ada lagi loh main-main seperti kita dulu gitu.
1: Iya, mereka udah pada gadget.
0: Main gadget gitu loh. Mungkin mereka tentang gadget udah lebih paham mungkin daripada kita ya.
1: Iya, betul. Tapi mereka juga kebanyakan sih gadgetnya, tapi itu tergantung ke orang tuanya lagi sih. Kalau gen alpha gitu ya, itu masih dikendalikan orang tuanya dong gitu. Tergantung, karena banyak juga loh Aldi gen alpha ini yang mereka belum belajar bahasa. Ini aku cerita tentang bahasa bahasa Inggris. Boleh. Tapi tiba-tiba mereka bisa nih bahasa Inggris karena mereka sering nonton yang video-video yang bahasa Inggris. Nah, itu kan juga jadi suatu hal yang positif gitu ya untuk gen alfanya sendiri, karena mereka bisa berbahasa Inggris tanpa perlu sangat-sangat diajarkan.
0: Ya, les gitu dulu atau pergi bimbel dulu gitu.
1: Betul.
0: Tapi emang betul loh Owi, ketika mereka juga main games sekarang ini rata-rata kan ada bahasa Inggrisnya. Nah, secara tidak langsung mereka tuh belajar dari sana loh.
1: Ya, betul.
0: Kadang ada Aldi dengar sendiri, wah, belajar bahasa Inggrisnya dari mana gitu loh, ditanya sama adik-adik itu kan. Enggak cuma dari HP bang gitu. Kadang kalau lagi mati ada games over gitu kan. Kayak gitulah contohnya.
1: Ya banyak juga mereka belajar kosakata-kosakata baru dari bahasa Inggris gitu ya. Dan mereka juga enggak cuman mengetahui satu bahasa doang nih akhirnya gitu. Mereka juga bisa tahu bahasa Inggris. Nah, mungkin mereka juga ada nih belajar-belajar bahasa lain. Nah, jadi kan banyak nih pengetahuan bahasa yang bisa mereka dapatkan.
0: Kosakata dan bahasanya lah itu ya, Uy ya.
1: Ya, mungkin kalau dari games mereka ngelihatnya seru. Kalau diajarin langsung kadang kan anak-anak gampang bosan gitu ya, Aldi. Kalau dari games kan itu juga suatu hal yang mereka sendiri sukai. Jadinya mereka fun dengan itu. Nah, mereka belajar gitu gimana sih bahasa Inggris ini gitu.
0: Oke. Nah, tentunya nih Owi, tadi kita udah bahas juga dampak negatif dan dampak positifnya.
1: Udah efek-efeknya gimana ya, Aldi?
0: Ya, kalau dampak positif gak haruslah kita kasih nasihat dikit dulu ya. Karena udah positif, ngapain dikasih nasihat. Tapi dampak negatif ini loh, Owi. Nah, gimana caranya kita mengurangi untuk memegang HP ke arah yang negatif. Seperti kalau kita gak bisa juga batasi diri kita, kita juga bisa bikin waktu.
1: Ya,
0: catat waktu. Kadang di HP itu ada catatannya. Kapan sih kita harus main HP? Kadang ada waktu istirahat, kita malah main HP. Disuruh waktu istirahat, malah main HP. Terganggu dong waktu istirahatnya. Nah, harus di manajemen waktunya sih. Harus dibaguskan gitu loh.
1: Bisa kita catat gitu. Kalau misalnya jam segini kita mau ngapain, jam segini kita mau 5 menit aja nih main gadget gitu ya.
0: Nah, tentunya kita udah di penghujung juga ya.
1: Tadi kita udah bahas banyak banget tentang gadget gitu ya, Aldi.
0: Maka dari itu, terima kasih teman-teman pendengar sudah mendengarkan kami berbicara.
1: Setia dengerin kami dimanapun itu teman-teman pendengar berada.
0: Nah, teman-teman di rumah bisa mengambil positifnya, positif dari apa perbincangan kita, dan juga negatifnya dibuang.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul banget.
0: Nah, tentunya waktunya kita pamit. Aku Aldi pamit.
1: Aku Owi pamit.
0: See you, bye-bye. Wish you all the best and see you next.
3: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
2: The Noise in ZH.
3: Keep it real, keep it Gen Z.
4: Lah, Gus, udah ditusuk, minumnya nggak dihabisin, kan jadi sampah.
5: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang, karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya nggak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
7: Titah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indak usang doh. Cuma kadang kita nan indak peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
10: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

0: Yah, kenyang banget nih. Buang aja deh. Gampang banget ya bisa ngomong gitu. Padahal, di balik separuh piring yang kamu sisakan, ada petani yang kepanasan di sawah, peternak yang bangun sebelum subuh, dan tangan-tangan di dapur yang masak penuh dengan rasa kasih sayang. Semua usaha mereka, masa cuma berakhir di tempat sampah sih? Bahkan, di luar sana, masih banyak orang yang kesulitan untuk bisa makan. Hargai tiap prosesnya. Ukur porsimu, habiskan makananmu.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi. Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puaslah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Tahukah Anda? Setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih. Ya, pasti ditunggu ya setiap harinya dari jam 9 malam sampai jam 11 setiap hari ya, teman Pro 2. Yang masih terjaga nih di jam-jam segini, yang belum bobo padahal besok Senin. Masih belum tidur ya. Apapun aktivitas kamu malam ini, teman Pro 2, mungkin kamu malam ini lagi ngerjain tugas ya karena besok mau presentasi ya. Atau mungkin lagi belajar kok, besok ujian nih, tum-tum, tes uji mutu. Itu zaman dulu ya, tum ya. Sekarang namanya apa ya, teman Brode? Eptanas? Atau apa namanya, pokoknya ujian akhir semester, UAS, UTS, kayak gitu ya. Apapun itu, teman Pro 2 yang malam ini lagi lembur ngerjain tugas, nyetir pulang, hati-hati ya di jalan, di mobil, gak usah buru-buru. Ada orang yang kamu cintain menunggu di rumah. Yang cinta juga kamu juga nunggu di rumah, bukan kamu cintai aja, teman berdua. Selamat datang di Kopsteng Kopi Satangah, program yang hadir untuk nemenin malam kamu ya, teman berdua. Walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman berdua semua.

Di Kopsteng nih teman-teman, Kopsteng kita percaya satu hal ya, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun di malam ini, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya teman-teman ya. Dan di jam-jam sunyi kayak gini nih teman-teman dua, justru banyak hal menarik untuk dibahas ya. Dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Overthinking ya kalau bahasa sekarang ya. Kenapa ya kalau overthinking tuh harus malam-malam gitu? Kan kalau kamu bisa overthinking pagi-pagi. Abis bangun tidur

happy banget ya aku hari ini ya teman Prodo ya. Jadi di program ini kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik. Info seru seputar tema yang akan dibahas ya. Nah untuk minggu malam ini nih teman Prodo, kita bahas temanya adalah memories ya. Mana nih pecinta kenangan, yuk segera merapat. Pecinta kenangan gak tuh, kenangan ini ya, kenangan sama si doi ya. Ya kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau kenangan nih, yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman produs kalian. Malam ini kita mau bahas apa ya?

Ya. Kita bahasin aja teman berdua. Pernah nyesel gak ngehapus foto atau postingan alay zaman dulu? Padahal sekarang malah lucu. Ayo. Nih seru banget nih teman berdua nih tema malam nih ya. Pernah nyesel gak ngehapus foto atau postingan alay zaman dulu? Padahal sekarang masih lucu ya. Nah selama programnya berjalan teman berdua, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi silakan telepon-telepon. Bisa gabung di telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-66-55908. Aku tungguin teman berdua ya. Atau kalian boleh gabung di aplikasi RRI Digital teman Brodo melalui smartphone kamu, handphone canggih kamu. Saking canggihnya bisa dengerin radio loh, keren banget ya. Kamu gak harus nenteng-nenteng radio yang jadul itu teman Brodo, kamu bisa dengerin lewat handphone. Yang penting ada sinyal dan ada kuota. Atau kalau kamu lagi di depan komputer nih, lagi ngerjain tugas gak sempat buka handphone, masih bisa dengerin radio di live streaming rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam di 90,8 FM. Karena di Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita kamu, banyak-banyak cerita aku dengerin. Aku jadi pendengar yang baik di malam ini. Bahas sesuatu yang dengan tema ini nih, memories, curhat, boleh banget. Tentu aja nyuguhin info yang pas untuk nemenin kamu sampai larut malam, sampai jam 11 tapi ya. Kopinya setengah tapi temannya sefrekuensi. Hehe. Nanti aku terus juga di Instagram di @rri_prodopadang tentang tema kita malam ini teman Pro 2. Jadi balas aja ya pertanyaannya, nanti aku tulis ya. Tapi kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya nih teman Pro 2 nih. Pas banget dengan tema kita malam ini teman Pro 2. Lagu lama sebenarnya, lagu dari The Massive, tapi ini dibawain lagi remaster dari Hanindia. Cinta Ini Membunuhku. Check it out teman Pro 2. Kita tunggu ya.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Sebelum musik bisa didengarkan lewat ponsel dan aplikasi digital seperti sekarang, orang-orang dahulu menikmati musik menggunakan alat bernama turntable atau pemutar piringan hitam. Teknologi ini bermula dari fonograf yang ditemukan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Alat tersebut menjadi teknologi pertama yang mampu merekam sekaligus memutar suara. Seiring perkembangan zaman, fonograf berkembang menjadi record player dan kemudian dikenal luas sebagai turntable. Alat ini bekerja dengan memutar piringan hitam atau vinil, lalu jarum kecil yang disebut stylus membaca alur suara pada permukaan piringan dan mengubahnya menjadi audio. Meski teknologi musik terus berkembang, turntable tetap memiliki penggemarnya sendiri karena dianggap menghasilkan suara analog yang hangat dan khas. Hingga saat ini, turntable juga identik dengan budaya koleksi vinil, musik retro, dan gaya hidup klasik modern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sembelo kalau malam FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kalian iseng-iseng nih teman Pro 2? Iseng aja ya, kayak kalian ambil ciki gitu, iseng-iseng berhadiah. Tapi enggak nih teman berdua. Ini iseng-iseng di sini, misalkan kamu mau lagi ngapus-ngapus memori atau ngapus-ngapus memori kamu udah penuh banget nih di handphone kamu. Kamu mau hapus foto, video yang lama nih teman berdua. Terus pas kamu mentok ke galeri paling bawah atau mungkin lagi scroll akun media sosial kayak yang lama nih, kayak tahun berapa ya? Tahun 2013, 2015. Terus ngerasa nyesel banget pas sadar pernah ngehapus foto atau postingan alay zaman dulu, pernah gak kalian ngerasa kayak gitu teman berdua? Padahal kalau dipikir-pikir sekarang ya, ya postingan-postingan lawas yang dianggap memalukan itu emang justru jadi hal paling kocak tau teman berdua, dan ngangenin untuk ditonton ulang. Coba deh, dulu tuh ya kita mungkin uring-uringan nih karena takut dibilang caper atau mungkin alay sama circle pertemanan kita dulu nih waktu zaman SMP, SMA, kuliah, sampai akhirnya ya udah tombol delete jadi pelarian utama sih. Padahal ya teman berdua ya, jejak-jejak digital yang receh itu ini loh teman berdua, harta karun. Harta karun paling otentik untuk ngetawain diri sendiri di masa kini. Serius deh teman berdua, coba deh kalian lihat buka-buka lagi foto tahun 2013. Terus ya udah gitu. Terus dalam hati pasti kalian ngomong gini, kok aku alay banget ya?

tombol hapus atau delete itu ditekan waktu itu ya rasanya kita lagi nyelamatin harga diri yang gak sih teman berdua dari serangan komentar julid atau teman-teman seangkatan dulu gitu, alay gitu. Atau mungkin kita mikir kalau jadi orang keren ya dalam tanda kutip nih di dunia maya itu adalah harga mati yang gak boleh ditawar pakai alasan apapun. Jadi kalian mungkin anggapnya itu keren, cuman komentarnya ternyata negatif semua. Gimana tuh teman berdua? Coba deh dipikir-pikir lagi deh. Diingat-ingat lagi maksud aku, ada kepenyesalan gak kalian ngapus foto itu? Padahal ya kalau diingat-ingat lagi sekarang ketakutan zaman itu menurut aku sih teman-teman absurd banget ya. Dan malah bikin kita kehilangan banyak bahan ketawaan pas udah kumpul bareng temen nih. Misalkan lagi acara acara nostalgia, acara kumpul-kumpul gitu teman-teman.

Jadi ini teman berdua, misalkan kalian ada reuni gitu, reuni angkatan 2015, reuni angkatan 2017 gitu. Terus lagi ngumpul nih ya. Mungkin saat itu rasa gengsi yang terlalu tinggi kali ya teman berdua di masa lalu tuh bikin kita gampang banget ngorbanin arsip-arsip digital, main delete-delete aja, main hapus-hapus hati yang sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir lagi tuh punya nilai history tinggi tuh untuk persahabatan kita teman berdua. Kalau lagi reuni tuh kita ngomongin foto itu. Percaya deh teman berdua. Sekarang ya pas kita nyari-nyari nih bukti foto zaman pas semos atau mungkin pas apa ya, pas dulu kamu nembak cewek kan ada tuh foto-fotonya tuh. Atau mungkin waktu pertama kali nongkrong bareng ya, waktu itu nongkrong masih pakai bajunya baju dimasukin gitu, pakai sepatu sneaker-sneaker yang ya alay waktu zaman dulu, alay padahal sebenarnya lucu tahu. Yang tersisa ya cuma bolong-bolong doang ya, karena udah dibersihin secara brutal, udah ya udah nggak ada lagi gitu. Teman berdua, kalian ini nggak sih ada perasaan nyesel nggak? Nyesel nggak rasanya sadar ya tuh kalau foto-foto tuh yang dulu kita anggap jelek tuh sekarang sebenarnya malah jadi barang langka yang paling dicari loh. Pas lagi reuni, inget nggak? Kamu kan dulu pernah foto-foto gini-gini kan, posenya gini-gini tuh. Jadi ini teman berdua, jadi kita nyari-nyari lagi tuh, ingat-ingat lagi foto-foto itu. Makanya ya mulai sekarang nih mending pikir dua kali deh, pikir 100 kali deh sebelum buru-buru ngehapus postingan. Ya enggak, siapa tahu ya beberapa tahun ke depan tuh justru jadi kenangan paling berharga ya. Ya kalau dipikir-pikir lagi nih, kita banyak kan mikir-mikir lagi nih teman berdua, karena kan emang ini udah berlalu bertahun-tahun ya. Ya gak ada ruginya sih punya masa lalu yang kelihatan konyol ya, alay gitu. Karena itu bukti nyata kalau kita pernah melewati fase tumbuh yang seru ya teman berdua. Karena memang gak ada orang punya masa lalu baik gitu, pasti masa lalu kelam gitu. Tapi kan kita bertumbuh, kita berubah, kita dewasa kayak gitu ya. Tindakan impulsif, ini impulsif gak ya jatuhnya ya? Ya impulsif lah ya, dulu tuh benar-benar jadi pelajaran berharga ya tentang bagaimana kita tuh seharusnya lebih santai menanggapi hidup. Kalau sekarang ya, karena kita udah dewasa ya, tapi ya kehilangan momen itu bikin kita sadar sih teman berdua kalau arsip digital sekecil apapun tuh punya nyawa ya, untuk ngidupin lagi tawa yang sempat hilang.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Eh, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
6: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
5: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung aja nih, ada yang nelpon, langsung kita angkat aja ya teman Pro 2 ya. Kayaknya tahu nih aku mau calling, jadi langsung nelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo Bang, selamat malam. Nah,
0: kan kamu nungguin ya aku calling baru nelpon ya Fitro.
1: Iya Bang, enggak mesti aku nunggu Bang.
0: Gimana Fitro? Oh, sehat Fitro?
1: Alhamdulillah sehat Bang Rudi. Oh iya,
0: alhamdulillah.
1: Aku di WA sama Kak Ma, sama Maling.
0: Hah?
1: Dia tadi nanya. Dia juga gegah tuh sama teman-teman di UKKTK WMP. Dia bilang di Pro 4, padahal ada punya Bali ya katanya.
0: Oh iya betul, di Pro 4 ya.
1: Iya.
0: Tahu dari mana?
1: Tanya sama Maling. Maling kan aku kan tidak mendengar, dia mungkin mendengar. Katanya dia tidak berani ngepon di tempat karena kan yang paling banyak yang ngepon tuh orang tua aja. Katanya Maling tidak berani ini sama kemang buka KPK, soalnya kan kita kan sering banyak kan di Pro 2 katanya. Kalau mau itu katanya Maling berani usah sama Fadi Alfia. Karena dia kan seniornya Maling, makanya dia maunya itu hanya pas di ikannya sama dia gak tahu akarnya.
0: Iya tuh malam ini lagi siaran tuh perdana.
1: Iya aku
0: tebak deh siapa.
1: Tahu kan tuh.
0: Kamu tahu ya.
1: Siapa,
0: nah kan. Beliau nih Fitro kasih tahu kemarin ya, beliau ini adalah penyiar senior. Dulu tuh beliau pernah waktu pertama kali ada Pro 4 di RRI Padang, beliau tuh adalah penyiar awal-awal.
1: Oh iya. Nanti aku sampaikan kemarin sama teman-teman yang ada di UKKPK. Dia juga ya ramai kok, ada yang dari respon, ada yang dari UKKPK. Dia
0: makanya
1: tuh ramai orang kok lagi ngumpul-ngumpul di situ dari mana. Jadi dia kalau sampaikan tanya itu akhirnya di pembuka aja lah. Kalau di perempat soalnya di situ orang tua-tua aja kan. Kita yang dari UKKPK dan juga teman-teman dari respongi kan kita enggak dari mahasiswa semua kan.
0: Iya.
1: Dengan kan, cuma beberapa
0: kan
1: aja
0: yang dengerin
1: yang gak kuliah kan.
0: Kan yang dengerin radio kan walaupun Pro 4 tua-tua kan anak muda juga boleh. Apalagi tetap
1: iya,
0: muda ya.
1: Paling dulu tidak berani dia normal ke situ gabung
0: gitu.
1: Karena dia di sini dulu di Pro 2, makanya dia tidak berani. Kalau dia mau berani, dia mau usahain itu ke Fadi Alfia. Itu dia sempat buat di WA-nya dia. Dia nggak tahu itu katanya katanya.
0: Iya.
1: Katanya tolong disampaikan ke
0: Pro 2
1: aja
0: katanya. Oh,
1: banyak swingnya katanya.
0: Atau enggak ini dong, si Marin telepon dong Pro 2 sekarang malam nih sama aku. Aku pengen denger suara Marin juga nih.
1: Iya kayaknya dia sedang kumpul-kumpul Bang, kayaknya dia berbangi ngepon.
0: Oh gitu, enggak berani.
1: Emang
0: aku mau ini makan apa namanya? Makan orang. Enggak berani. Fitro, di Kopsteng malam ini.
1: Orang, ya?
0: Enggak lah. Fitro, di Kopsteng malam ini kita temanya ini tentang ini nih. Aku mau minta ini penilaian dari kamu nih. Apa?
1: Oh, iya.
0: Pernah nyesel enggak kamu menghapus foto atau postingan kamu zaman alay dulu? Padahal kalau misalkan diinget-inget sekarang tuh lucu. Ada nggak kamu penghapus, pernah nggak kamu ngapus foto kamu dulu zaman alay?
1: Pernah Bang.
0: Pernah?
1: Iya Bang.
0: Nyesel nggak?
1: Awal-awal ini ya Bang ya. Mungkin yang namanya kita dulu. Aku kan waktu itu main-main juga waktu itu ke respon ya Bang ya. Waktu sama Kak Marin. Kecempat lah foto. Oh, ditanyanya waktu almarhum Bang Awi masih hidup, kirim ya ke Bali. Enggak dia main, malu aku. Jadi aku bunyi fotonya itu, jadi ada kembangnya memotoeng. Aku gak pegang tangan, pernah main kan. Malu pun aku jadinya sama almarhum katanya.
0: Gitu.
1: Gak usah main katanya. Kalau entah aku impula ke ku katanya ke Bali, malu aku lagi sama Bali. Tapi yang foto aku main ke Bali padankan bersama Bali memakin buat kembalinya gini kan. Ada waktu ayah-ayah haji kan kita aku ketemu sama
0: amaku
1: Bali sama Bobby kakak kan sempat pula ikut foto-foto dah ikut pula aku kira macam kemarin oh waduh kayaknya
0: enggak lah
1: mantap mah kayaknya
0: kan. Oh gitu, tapi gimana kamu kan itu tuh nyesel enggak kamu?
1: Oh awal-awalnya gini bang awalnya jenis soal gitu ya bang ya padahal enaknya aku kirim juga ke Bali kan tapi karena sebagai bukti aku ketemu sama maling ya kapan aku kirim aja kan padahal ada foto aku sama maling kan aku minta lagi tidak berani aku minta dua kan ya mas kalau dia sudah menghapus foto-fotonya kan ya.
0: Gitu.
1: Aku ya waktu itu agak malu juga kan. Sebenarnya entah aku agak kalau aku kirim pula fotonya ke sini ya kayaknya. Nanti bilangnya si Fito ini sudah bikin aneh-aneh aja sama main. Makanya tidak berani aku kirim ini ya kayaknya. Entah dibilangnya entah dia orang aneh kali ya ada apa ini kan. Jadi kan tidak berani lah itu. Tapi ya foto aku sama Baal sama almarhum memang ada aku kirim ke kemarin
0: oh ada
1: ya dia sempat respon ya mantap makanya pas melihat Baal itu akhir itu pas ada aku aja paling melihat wajah Baal
0: ya
1: sudah aku lah Baal meninggalkan di situ lah terakhir kali Marin bisa melihat almarhum itu dia bilang sudah tuh tidak ada lagi ya kayaknya
0: gitu
1: iya dia aku tuh baik itu pakai baju apa ada bilang sama Marin dulu tuh waktu ayah-ayah lagi lupa aku kok dia pakai ada bilang dia pakai baju warna apa pokoknya itulah terakhir Marin memandang sesosok Mbak Ali ya kayaknya
0: gitu
1: iya tapi sayangnya waktu Marin jadi narasumber sepulangnya Marin dari sini kayaknya malamnya Mbak Ali sudah dipanggil kayaknya
0: gitu
1: iya
0: iya iya iya
1: makanya ada pun hikmat Marin iya kayaknya saya juga nggak tahu katanya main tabak juga iya kayaknya
0: gitu kayak ya nggak apa-apa lah kan udah terjadi Fitro
1: iya jangan lagi hal yang tidak kan seorang si teman-teman di sini udah mohon maaf ya apa ya yang senior tabiannya kok ibunya teman-teman dari KPK padahal mereka nggak ada sebenarnya mengenai itu ya kalau seandainya ada tolong dimaafkan ya itu aja apalagi kan teman-teman main yang ada di ke KPK kan sudah berpencaya ada yang ke Jakarta ada yang kemana itu tentu saja cuma main mungkin yang di Padang atau siapa yang ada di sini ya kan tolong aja lah kayaknya
0: di KPK
1: apa yang ini ya kayaknya, ya baik kayaknya. Ini kayaknya dia sedang kumpul-kumpul nih sama adik-adik dari UK KPK kayaknya. Ya kemarin tuh yang siaran tuh situ ya, Nara sama Luki kemarin ya.
0: Oh iya, kamu nonton gak?
1: Iya, akan gabung tuh. Gibrannya, dia itu waktu siaran lo di Pogua ke main kayaknya dia sempat entah video entah foto aku gak tau kok dia nampak agak-agaknya siaran di situ kayaknya sore kayaknya tapi kalau bikin podcast yang hari minggu ini belum ada kayaknya Tapi ada nggak bang, yang UKKPK ini yang bawa kalian itu laki-laki dua orang bang?
0: Mungkin ini apa namanya, mungkin di off air kali gitu.
1: Soalnya aku dapat cek dulu kalau tambahin dulu ada laki-laki yang bawa ingatannya.
0: Gitu ya.
1: Teman-teman dia kayaknya. Tapi sekarang ini malah juga gak ingin kali ya kayaknya. Ada tapi yang sering nampak main yang ingin aja nampak main ya kayaknya. Tapi bagus lah mainnya orangnya kayaknya.
0: Iya. Oke lah. Ya. Fitro, kamu mau request lagu apa nih?
1: Iya. Lagu dari Runi Parulian apa ya, Gerang?
0: Runi Parulian?
1: Iya.
0: Nah, nih aku saranin aja Fitro. Aku baru masukin lagu dia nih yang terbaru nih. Tapi udah aku puterin sih. Ini aja Februari atau Wals Akhir Zaman.
1: Oh, Wals Akhir Zaman abang.
0: Ah, boleh.
1: Kan ada kaitannya dengan atau orang kan sekarang udah deket dengan akhir zaman ya.
0: Oke, lagu untuk siapa Fitro?
1: Aku di apa main. Ini cocok buat lagu Bumi Payung ini macam. Baru suka tuh aku itu.
0: Oke. Okay.
1: Ini mau gabung kan ya.
0: Oke. Okay,
1: baru okay. Aku akan.
0: Okay. Ya. Sip Fitro.
1: Umpanya sama Fitro kan ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya sama untuk Bobby, main. Dan juga kali ada menggali UKKPK WMP ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Semuanya pagi Alfia di Jakarta okay. Sama Widya.
0: Oke. Okay. Siap Fitro.
1: Semuanya aja bang ya. Yang okay. Untuk punya baru ni aku kekangan belum aku
0: belum.
1: Jadi biar aku
0: dengerin aja dulu siarannya. Oke. Sama-sama Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman bro dua langsung aja kita puter lagunya dari Fitro Roni Parulian Wals Akhir Zaman. Katanya udah akhir zaman nih. Ya udah kita puterin Wals Akhir Zaman aja kata Fitro. Cekidot teman bro dua.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya teman Prodo ya, tentang menghapus postingan nih, menghapus sebagian cerita. Menurut aku ya teman Prodo ya, menghapus foto itu ya, menghapus foto alay, menghapus status galau zaman baheula. Ya sebenarnya tuh nunjukin kalau kita tuh dulu gampang banget ya teman Prodo insecure sama penilaian orang lain ya. Kita tuh terlalu fokus ngebangun citra yang benar-benar sampai rela ngerusak arsip memori yang sebenarnya lucu teman Prodo kalau dikenang lagi. Tapi padahal ya, setiap foto alay yang kita hapus itu ibarat lembaran buku harian yang disobek begitu gitu. Begitu aja. Nah, bentar. Kayaknya ada yang telepon masuk nih teman Prodo. Tapi belum ini nih, belum kita setting dulu nih. Bentar. Kita setting dulu ya. Nah, kita setting dulu biar bisa telepon langsung tersambung ke Pro 2. Nah, kita lanjut dulu ya, teman Pro 2. Baru masuk nih. Baru kita angkat nih, teman Pro 2. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, gitu. Yang mana nih ya? Halo, malam.
1: Malam kembali, bro.
0: Bentar-bentar, ada dua telepon nih ya.
1: Lu yang mana yang lu angkat?
0: Ada dua telepon soalnya. Ada dua telepon. Iya, bentar. Tadi si Nana nelpon, tapi ternyata si Eka juga nelpon.
1: Iya.
0: Ntar ya Nana.
1: Resiko lu
0: tuh. Apa kabar Eka?
1: Apa?
0: Apa kabar?
1: Siapa lu bilang tadi?
0: Ini Eka bukan?
1: Iya lu bilang tadi siapa?
0: Eka kan?
1: Jauh meleset lo. Gimana lu nih?
0: Siapa sih gue lupa?
1: Enggak.
0: Siapa
1: lupa
0: ya?
1: Lagi.
0: Kak kan?
1: Mana gua? Jauh bedanya.
0: Siapa nih? Lupa.
1: Lupa lu kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu bisa lupa?
0: Wajar, lagi enggak konsen soalnya.
1: Enggak konsen.
0: Siapa namanya?
1: Bukannya konsen itu ada di dinding.
0: Iya.
1: Iya, konsen itu di dinding kan?
0: Enggak.
1: Iya kan? Yang di dinding itu bukan namanya konsen. Jendela itu, pintu. Kan di dinding letaknya.
0: Iya, emang di dinding. Eka kan ini?
1: Bukan, gue Vino.
0: Oh Vino, iya. Eka yang mana ya?
1: Gua rubah lagi letak
0: sekarang. Eka yang mana ya Vino ya? Vino yang tinggal di bypass kan?
1: Enggak, gue di Dokter Sutomo Marapala.
0: Oh Sutomo Marapala. Salah lagi. Aduh, Vino. Sorry ya Vino ya, lagi enggak ini nih, lagi enggak konsen. Tadi ada dua kali telepon si Nana sama kamu.
1: Ya enggak. Harusnya tadi lah ngangkat telepon di Nana.
0: Iya.
1: Biar lu fokus.
0: Vino, kita abis ini kamu selesai nanti dia Nana. Pasti Nana nelfon, dia lagi mantau nih kayak lagi mantau nih.
1: Pastilah dia mantau. Tiga-tiganya studio dipantau sama Nana.
0: kamu tadi Vino nelfon ini nggak, nelfon Pro 4 nggak?
1: Iya
0: ada penyiar baru, udah
1: Devi.
0: Ya betul. Kak Devi tuh ya, Vino, kalau Vino tahu dia tuh penyiar lama tuh.
1: Iya lah, dia udah ngomong tadi.
0: Iya.
1: Tapi gue kan gabung ke radio itu mungkin setelah Vino Devi itu apa namanya pindah
0: ya.
1: Mungkin waktu itu kan baru gue gabung. Tapi gue pertama gabung ke sana itu sama senior-seniornya mungkin. Tetua-tetuanya keempat. Hmm. Itu pun di akhir beliau mau pensiun juga gabung.
0: Gitu.
1: Itu.
0: Iya. Oke.
1: Terus
0: udah lama banget
1: emang. Kenapa gak perempat deh?
0: Karena perempat kan kekurangan penyiar.
1: Iya, kan udah nambah satu.
0: Siapa?
1: Iya kan tadi.
0: Iya, karena kekurangan penyiar.
1: Penggantinya si itu
0: Bang Ari almarhum. Nah, makanya masuk ke Devi. Nah, yes, ke Devi ini dulu penyiar perempat nih.
1: Ntar kalau kurang gue yang bantu ntar. Iya.
0: Vina, malam ini nih di Kopsteng nih.
1: Masa ragu ntar gue bantu. Gue bantu dengan doa.
0: Vina, nih di Kopsteng malam ini kamu pernah gak dulu melakukan kegiatan alay?
1: Kegiatan alay?
0: Alay-alay.
1: Gue denger alay aja udah malas nekatnya.
0: Jadi tema kita malam ini gini nih. Pernah gak ngehapus foto? Pernah nyesel nggak ngehapus foto atau postingan alay zaman dulu, padahal kalau sekarang tuh malah lucu?
1: Enggak, gua apapun bentuknya gua nggak pernah nyesel.
0: Ah gitu, jadi masih ada nih kalau aku lihat postingan Vino tahun 2013
1: terus
0: masih ini bisa kita lihat nih, maksudnya kamu
1: nggak ada satupun yang gua simpan di handphone, nggak ada.
0: Oh, emang nggak diposting di ini?
1: Enggak,
0: gue posting. Oh, berarti orang nggak tahu dong postingan kamu dulu.
1: Ya, gue nggak pernah posting yang itu. Jangankan foto alay, foto gue bagus aja pakai jas, pakai dasi nggak gue posting.
0: Oh, jadi orang nggak tahu dong, nggak bisa dibandingin dong ya?
1: Ya nggak itu, paling ketahuannya tuh pas ada acara temu sama pendengar aja. Oh, ini dia. Jelek banget. Ya emang gue jelek mau dapain kan. Terus ya itu gue gak pernah itu. Ada yang mintakan di WA, kirimin dong fotonya. Boleh kan, bisa bayar gak apa. Iya kan, kirim-kirim gratis gak mungkin dong.
0: Ya sih,
1: pilih tamat katanya. Enggak tahu kalau memang gue tuh orang yang mau pilih perhitungan.
0: Berarti nggak bisa ini nih, nggak relate nih sama tema kita malam ini karena nggak ada perbandingan.
1: Itu makanya gue gue kan nggak tahu dengar dengar kata alay aja ya gue udah makanya gue tak itu. Yalah, memang waktu di SMK banyak lah teman gue yang seperti itu, tapi gue nggak pancing itu
0: gitu. Iyalah.
1: Lu tutup aja lah, lu aja lah. Gua enggak ikut-ikutan. Ya enggak apa-apa, kan sekali. Sekali itu nanti jadi.
0: Iya.
1: Ya kan kalau gua dapat ya sedangkan yang formal aja gua enggak mau simpan di handphone. Kan. Ketika paling foto separuh tubuh. Tuh itu.
0: Oke.
1: Ukuran 3x4 katanya kan?
0: Iya betul.
1: 4 katanya. Ya udah, gua foto habis itu gua hapus.
0: Iya.
1: Alasannya itu mau tiang lu tau kan?
0: Tahu.
1: Iya. Mau tiang lu pernah minta dia tuh tau kirim foto ke para badan.
0: Terus?
1: Terserah lah. Gimana apanya yang penting. Harus hari ini juga.
0: Terus.
1: Gak bisa besok kan? Enggak, harus hari ini. Ya gue lagi kerja gimana ya.
0: Ya
1: untuk pokoknya harus hari ini harus itu katanya. Harus bisa diposting kan termalam kan tugas lo. Ya udah. Apa pokoknya apa yang gue itu ya foto aja. Setelah gue kirim posting 10 menit setelah itu dia hapus lagi.
0: Gak
1: bertahan. Makanya gue gak pernah simpan
0: gitu.
1: Foto-foto gue di handphone.
0: Jadi cuman Vino Torong yang tahu ya. Foto dulu, foto sekarang ya, karena gak ada perbandingan ya.
1: Iya, palingan kalau foto-foto itu sih banyak di handphone. Ada beli gue ya. Kalau ada jajaran kita foto kan. Nah mungkin dia mau hapus. Walaupun nggak diambil di foto tempat, di transfer di handphonenya. Yang tetap di handphone nggak ada foto. Ya gue malas aja sih. Ntar gue pergi ke itu kan, ke rantau orang, terus lagi sini-sini nah, gak sengaja buka nanti pembendahara di handphone kan. Aduh, itu sering. Panjang pikiran-pikiran kampung jadi naik. Padahal gue lagi berpacu kan. Gue biasanya kalau di luar kota itu berpacu ya, untuk menyelesaikan kerja. Misalkan gue ditargetin sebulan, depannya bisa selesai dalam waktu 3 bulan. Makanya terkadang gue sambil itu kan lihat apa contoh-contoh desain dia kerja kan. Terus sekali terkadang foto tahun berapa ini, kapan nih, panjang lah ingat, kepengen balik ke kadang gitu ya kan. Yaudah, besok gue gak depan lagi nih foto, gue hapus aja lah.
0: Oke. Vino,
1: ya, jadi suatu saat kalau pengen lihat lagi kan ada apa namanya? Kalau nggak salah itu ada beberapa kiriman foto desain gue hilang. Gue coba pakai apa aplikasi waktu itu, gue lupa. Ya dapat lagi waktu itu foto-foto lama itu. Tapi ya yang penting gue nggak dapat foto-foto lah
0: kerja gue. Iya betul betul.
1: Kalaupun nanti ketemu di studio, kita foto ya foto aja lah pakai kamera lu.
0: Iya.
1: Gak salah kamera gua.
0: Iya. Ya kayak. Vino.
1: Yang ale-ale itu mah udah gua jauh-jauhin.
0: Oh gitu. Iya. Karena
1: gua dekat sih.
0: Iya sih bener sih. Ya, karena orang juga nggak tahu ya foto video gua ya. Iya.
1: Enggak. Kenapa ya? Karena tamat gua dari SMK. Gua tuh dapat kerjaan salah satu yang orang sangat formal gitu, nggak suka bercandaan, nggak suka ya seperti yang lu bilang tadi lah, pokoknya harus fokus. Jadi waktu itu gua itu kan, kalau ini nggak seperti itu nih, kalau gua bawa bercanda, gua bawa itu nih, paling nyawa gua seminggu di sini, besok gua ditendang nih, nggak mungkin. Karena gue fokus kan sesuai aturan yang telah dibikin
0: gitu. Oke. Oke lah.
1: Ya udah, itu aja lah.
0: Vino, mau request lagu apa Vino? Yang lagi pengen denger banget lu.
1: Meliguslaw aja lah.
0: Meliguslaw. Judulnya apa nih?
1: Ada gak yang itu?
0: Ada lagi. Gantung, ada bertemu kembali, ada.
1: Tatahan lagi.
0: Bentar. Oh, tergila-gila. Oh, ada nih tatahan lagi nih, lagu lama sih sebenarnya sih. Oke. Oke. Siap. Oke, makasih. Lagu tuh siapa nih, Vino?
1: Salam buat lu yang lagi tegas.
0: Oke, sama-sama.
1: Salam aja lah buat semuanya.
0: Oke, Vino.
1: Aku Nana udah nungguin kamu tuh.
0: Oke. Si Nana ya.
1: Iya. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, Vino.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman pro 2. Tadi ada telepon lagi nih, kita angkat dulu yuk. Halo. Keputus. Teman pro 2 keputus. Mana nih Nana, jadi nelpon kan nih malam nih Nana? Enggak jadi. Oh, Nana mah ngambok nih kayaknya, mah ngambuak. nih coba-coba nih nelpon dia nih. Kita angkat dulu. Mana ya? Halo, malam.
2: Malam Bang Robi.
0: Nah, baru nyambung nih. Tadi tuh
2: ketiduran tadi.
0: Iya, kebetulan Nana tadi nelpon barengan sama si ini Vino.
2: Bang Widira.
0: Iya, Vino nelpon juga nih yang di Marapalam. Jadi barengan kan ke pas kamu nelpon, dia juga nelpon. Aku ternyata ngangkat yang ini, yang Vino duluan. Kamu keputus.
2: Ya apa-apa, Bang Robi.
0: Udah malam nih sebenarnya nih.
2: Tiduran aja.
0: Iya, udah mau jam 11 loh. Biasanya kan kamu nelpon jam 10-an, 10 kurang.
2: Jadi capek pas hari ini. Nelpon ada Fitro.
0: Oh, ada Fitro. Iya bener, tadi Fitri sih awal-awal.
2: Iya.
0: Apa kabar Nana, sehat?
2: Sehat, puji Tuhan, sehat Bang Robi. Bang Robi gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Nana, ini apa namanya, aku mau untuk tema kita malam ini, kamu pernah alay nggak dulu?
2: Pernah.
0: Nah, pertanyaannya adalah kamu nyesel nggak menghapus foto atau postingan alay kamu zaman dulu? Padahal kan kalau diingat-ingat ke sekarang kan lucu.
2: Ada yang dihapus bagian, ada juga yang enggak, tapi enggak nyesel juga sih.
0: Oh, enggak nyesel. Kenapa? Ya, mungkin boleh diceritain biar teman Brodo tahu.
2: Karena itu mungkin yang udah paling alaynya aja yang di delete.
0: Delete. Apa sih alay kayak gimana? Coba aku pengen tahu deh. Sealay apa sih?
2: Sealay apa ya?
0: Ini ya, huruf G ditulis 9, huruf kecil, huruf besar, itu enggak sih? Enggak.
2: Aku suka bikin titik-titik yang banyak belakang.
0: Oh, titik-titik gitu ya. Status galau?
2: Enggak juga sih. Kadang memang ciri khas aku bikin status itu dulu. Memang pakai titik-titik gitu.
0: Oh, contohnya biar kita tahu nih.
2: Contohnya misalnya kan cepat pulang ya. Titik-titik.
0: Oh gitu. Nah, cepat. Oh gitu. Nah, itu ala itu ya.
2: Nanti sama teman aku diisi titik-titiknya sama nama orang.
0: Gitu. Oh gitu ya. Misalnya cepat pulang ya.
2: Gitu.
0: Cepat pulang ya Adit gitu. Cepat pulang ya Raka gitu. Sebenarnya ke siapa tuh? Mungkin penasaran kali. Biar tahu orang denger.
2: Sebenarnya nama itu Bang Robi sebut tadi. Orangnya namanya Bang Robi sebut tadi.
0: Oh, si Vino.
2: Adit.
0: Serius? Adit. Serius. Aku karang loh. Iya.
2: Namanya ada titik-titik Aditya gitu. Aditya. Namanya belakangnya.
0: Yang teman-teman kamu yang ngejawab itu bener? Aditya.
2: Bener.
0: Oh, bener emang.
2: Karena mereka
0: dia.
2: Tahu lagi jalan.
0: Oh, gitu. Itu kamu hapus tuh?
2: Iya, karena udah nggak sama dia lagi, aku hapus.
0: Oh, iya.
2: Tapi kan lucu, di status ya? Dihapus dalam hati belum tentu.
0: Yes, iya, benar.
2: Pernah foto kayak nunjuk-nunjuk apa yang langit. Jauh gitu.
0: Gitu, itu udah kamu hapus?
2: Ada yang aku hapus sih.
0: Nyesel nggak?
2: Enggak juga sih. Enggak. Terus ada
0: padahal kan kalau diingat-ingat yang... lucu tahu.
2: Iya, sebenarnya
0: kalau diingat sekarang nih. Udah. Oh iya, lucu ya gitu. Ya udah akhirnya foto lagi kayak pose zaman dulu sekarang.
2: Terus teman aku komen gini, nunjuk apa tuh katanya, kayak udah kelihatan hilalnya belum katanya. Teman aku kayak gitu juga balasnya gitu.
0: Iya, dia seneng kali kamu dapat jodoh dulu gitu. Lagi dekat sama laki-laki iya. Gitu, makanya digoda.
2: Ada juga foto aku pakai bedaknya cemong-cemong.
0: Itu lagi main games ya? Lagi main games. Games apa abis itu yang kalah dikasih bedak?
2: Enggak, aku tuh kan termasuk yang tomboy malah.
0: Iya. Lagi ini kali kamu lagi ikut lomba ini ya, lomba bedak-bedakan. Apa sih namanya istilahnya, 17-an ya?
2: Enggak, waktu itu ulang tahun. Jadi disuruh bedak dandan dulu kenapa katanya sebelum difoto. Itu udah cepat-cepat berkeringat. Akhirnya bedak itu numpuk-numpuk putih-putih gitu.
0: Karena,
2: cemong mukanya jadi.
0: Karena kamu gak biasa makeup ya. Terus habis sekali makeup langsung kayak gitu ya, diledek ya. Itu foto itu dihapus ya. Itu kayaknya lebih ke ini sih, lebih ke malu ya. Kayaknya. Tapi kalau diingat sekarang lucu tahu. Wih, aku pernah se ini ya. Kalau sekarang udah pintar makeup ya.
2: Enggak juga, Marobi. Kemana-mana polosan aja, paling pakai bedak sama lipstick doang. Oh,
0: standar aja ya, Nana ya.
2: Emang tomboy orangnya. Cuma sekarang ini rambutnya udah panjang. Ada fun fact aku yang feminine pengen aku kasih tahu. Ada fun fact yang aku mau kasih tahu. Aku pernah botak.
0: Oh iya. Itu botak karena apa tuh? Karena pengen botak atau?
2: Karena waktu itu rambutnya rontok parah.
0: Aku
2: kan anemia. Anemia itu kurang zat besi. Jadi kalau orang kurang zat besi, rambutnya rontok-rontok. Jadi aku stres dengan rambut aku yang rontok. Aku pergi ke tempat orang pangkas rambut cowok. Aku bilang, "Bang, botakin." Aku
0: ada fotonya? Ada fotonya?
2: Enggak.
0: Kirain ada gitu. Itu kan ini. Foto alay. Itu kayak lebih ke aib sih ya.
2: Gimana?
0: Lebih ke aib.
2: Iya benar. Sampai orang yang mangkasnya tuh bilang, ih ini beneran nih. Katanya kayak orang tuanya nggak bakal marah. Nggak, orang tua aku udah nggak ada lagi.
0: Iya iya. Tapi itu cuman ini ya, cuman sekali aja ya.
2: Ya sekali aja. Sekarang udah panjang banget lagi rambutnya.
0: Udah panjang ya. Udah nggak ada masalah rambut rontok lagi ya.
2: Udah agak berkurang karena udah dirawat juga Bang Robi.
0: Iya ya, udah pakai sampo. Dulu kamu nggak pakai sampo kali, makanya rontok.
2: Kayak oli.
0: Kayak oli. Oli di motor yang di kepala.
2: Iya benar.
0: Oke oke oke. Enggak apa-apa lah, itu kan masa lalu ya. Kamu mau lagi denger, pengen denger lagu apa nih? Tadi si siapa? Si Vino pengen denger lagu Meli Tak Tahan Lagi, lagu lama sih sebenarnya, Meli Guslau.
2: Kamu pengen lagu Terpukau Astrid.
0: Oh iya iya iya, lagu lama apa baru tuh ya?
2: Astrid, aku Astrid, gak tahu Astrid juga banyak ya, sih.
0: Bentar tuh, enggak ada ya. Terpukau. Di aku di sini entah apa, silakan semua tak sama. Coba-coba kita coba cek ya. Terpukau ini lagu baru atau lagu lama nih?
2: Aduh, itu kurang tahu baru, soalnya baru dengar juga.
0: Enggak ada ternyata, enggak ada. Yang lain mungkin?
2: Oh gitu.
0: Oh, aduh. Kok aduh, nyesel ya.
2: Teh hijau deh, ujung-ujungnya ketulus juga.
0: Iya, karena emang ini lagi rame teh hijau. Oke, siapa lagu untuk siapa nih?
2: Salamnya buat Bang Robi yang bertugas.
0: Kamu udah nelpon, udah nelpon proper belum? Penyiar baru loh.
2: Oh, nggak masuk tadi.
0: Nggak masuk ya, rame.
2: Ada masuk, ada masuk, cuman mungkin kedempet sama orang lain.
0: Iya betul. Namanya Kak Devi. Kak Devi itu dulu penyiar awal-awal Pro 4 tuh.
2: Dia yang sering ngisi apa juga, iklan ya?
0: Iya, Ampera, oh, gitu. ILM Filler juga ada suara dia. Nah, Ampera tuh dia rutin tuh sama Bang Almarhum Bang Ari tuh, Ampera. Kak Devi, dia kan ada One, ada karakternya kan.
2: Unimice, iya Unimice juga sering ya.
0: Iya, Kamice juga.
2: Marobi juga sering.
0: Iya, aku pernah waktu itu, sekali sih. Aku Minang, aku gak lancar.
2: Iya, nggak apa-apa, belajar aja.
0: Iya, itu juga lama-lama terbiasa.
2: Karena juga
0: nggak
2: lancar bahasa Minangnya, nggak lancar.
0: Iya, gitulah. Oke, okay, untuk siapa lagu ini?
2: Apa ya, tulus ya jadinya ya.
0: Tulus jadinya ya. Oke.
2: Okay. Salam buat Bang Robi, nanti. Siap. Kalau pulang hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke rumah lagi.
0: Thank you, Nana.
2: Iya. Yeah. Terus salam buat semua pendengar Pro 2 juga.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan masih banyak yang dengerin.
0: Banyak. Mereka pendiem. Kalau di Pro 2 tuh pendiem gitu, dengerin aja.
2: Iya.
0: Enggak beda sama Pro 4, Pro 1 nelpon terus.
2: Benar.
0: Oke, thank you Nana.
2: Oke, makasih Bang Robi.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam ya Bang Robi.
0: Malam. Oke, teman Pro 2. Nah, tadi itu telepon dari Nana. Nah, udah ngantri mau nelpon ternyata. Dan akhirnya tersambung ya. Udah lumayan panjang nih. Oke, teman Pro 2, langsung aku rangkum aja kali ya. Jadi memang yang namanya ini teman Pro 2 namanya alay ya. Ya, itu zaman dulu ya. Ya, mulai sekarang berhenti gengsi mungkin teman Pro 2 atau malu berlebihan sama masa lalu yang kurang keren. Enggak usah di overthinking ya. Versi diri kita yang alay atau mungkin hobi drama di media sosial dulu tuh justru jadi fondasi yang bikin kita jadi lebih santai dan enjoy kayak sekarang nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau masih ada sisa-sisa foto jadul yang terselamatkan, ya udah syukuri aja teman Pro 2 dan jadiin bahan ketawa bareng teman-teman kita. Karena pada akhirnya kenangan terbaik bukanlah kelihatan yang sempurna, tapi yang paling jujur nyimpen tawa di masa lalu. Itu teman Pro 2. Ya, tawa yang pecah waktu kita ngebahas kebodohan masa lalu tuh menurut aku teman Pro 2 tuh lebih berharga daripada sibuk menjaga jaim di depan orang lain ya. Apresiasi setiap remah-remah memori yang masih tersisa nih, entah itu butuhkah foto burik mungkin, foto jelek, tweet yang cringe, tweet-tweet yang aneh, atau status galau nggak jelas, ya udah nggak apa-apa. Karena pada akhirnya hal-hal receh itu yang bakal bikin kita kangen di masa tua nanti dan sadar kalau kita pernah muda dengan cara yang seru banget. Oke, teman Pro 2, terima kasih udah mendengarkan di Kopsteng. Ini ada dua lagu yang akan kita puter nih, lagu dari Teh Meli dan Tulus. Check it out, teman Pro 2.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi

0: Aduh, Mia, gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya, mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi. Karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu-buru.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami, teman Pro 2. Kita akan balik lagi besok dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Ji, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi udayyamil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, ada ayat satu kalimat yang tertuju kepada kalian. Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubballah. Wallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman bisa dari kalangan orang pemuda, bisa pemudi, orang tua, anak kecil, semuanya orang beriman. Artinya di sini termasuk golongan orang pemuda. Wahai pemuda-pemudi, dengarkanlah, karena kalian termasuk dalam ini, pemuda-pemudi umat Islam. Apa itu? Asyaddu, yang sangat mendalam hubballah, yang cinta kepada Allah. Artinya ada cinta yang lebih tinggi dan ada lagi yang lebih tinggi. Semuanya beda-beda cintanya. Karena ada yang sangat mendalam, ada yang dalam, ada yang tidak terlalu dalam cintanya. Nah, bagaimana agar bisa cinta seorang pemuda-pemudi kepada Allah sangat dalam? Ketika mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah atas diri Anda, jiwa Anda, harta benda Anda, lalu ketaatan Anda kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Kemudian kesadaran diri akan kelahiran Anda dalam mencintai Allah. Jadi cinta kepada Allah itu ya seperti itu, mengutamakan segala sesuatunya. Yang pilihlah apa-apa yang Allah senangi, itu pilih dibandingkan hawa nafsu kita. Allah memilih kalian, memilih pasangan yang soleh dan soleha. Hawa nafsu, dia kan si B ini soleha, tapi yang si A ini tampilannya wah, dengan make upnya wah, sepertinya wah, pakaiannya terbuka dan pakai badannya bla bla bla. Allah senangi yang mana? Tentu saja Allah pilih yang soleha. Maka pilihlah istri yang soleha. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Ketika ada suatu perkumpulan, ada sebuah ajakan, ada ajakan untuk mengajak ke ibadah kepada Allah, ada yang ngajaknya buat hura-hura, hedon, nonton, maka mana engkau pilih? Maka dengan engkau ngomong cinta kepada Allah, maka engkau mengutamakan apa-apa yang Allah cintai. Nah, Allah mencintai orang-orang dalam majelis zikir, maka engkau datangilah majelis zikir dibandingkan datangi tempat-tempat hura-hura itu. Dan lakukanlah ketaatan kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Dalam kesendirian engkau bermalas-malasan, tapi dalam keramaian engkau rajin. Nah, ini harus dipertanyakan. Cintamu itu cinta emang karena Allah atau cinta ingin dilihat orang lain? Ingat, ketika diramai, dia rajin ibadahnya. Ketika di suatu keramaian, dia tunjukkan kesolehan atau kesolehannya. Ketika di kesendirian, dia menunjukkan kemaksiatannya, dia menunjukkan kebatilannya, dia menunjukkan kemalasannya akan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Jika engkau cinta kepada Allah, ingin cinta sedalam-dalamnya, asyaddu, maka taatlah Allah di saat dalam ramai maupun di saat sepi. Dan kemudian kesadaran diri akan kalian dalam mencintai Allah. Wah, saya hari ini sadar sebelum terlalu cinta kepada Allah. Kesadaranmu itulah menunjukkan kamu sedang mencintai Allah. Kalau kamu gak sadar-sadar akan kelalaianmu dalam mencintai Allah, ya berarti kamu memang belum mencintai Allah.
Rasulullah pernah bersabda, "Aku memohon kepadamu ya Allah agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu." Maksudnya gimana? Aku memohon kepada Allah. Rasulullah sedang memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Jadi kita itu cinta, agar cinta kepada Allah itu berdoa. Jangan ngomong hanya saya cinta kepada Allah. Bagaimana biar kita bisa cinta pada Allah? Berdoa. Berdoalah agar apa? Agar bisa mencintai Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah. Rasulullah saja bersabda dalam doanya, bersabda dengan isi doa seperti ini. Rasul, apalagi kita yang tidak jelas surga neraka, tidak jelas hisabnya seperti apa, tidak jelas di alam kubur seperti apa, maka memohonlah kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita harus memohon juga biar bisa mencintai. Jangan sampai kita tuh malah membenci, membenci orang-orang yang mencintai Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka memintalah Allah agar hati ini mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Tentunya orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Tentunya orang-orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, mengeluarkan zakat, rajin dalam majelis zikir, rajin dalam membaca Al-Quran, rajin saling menasihati soal kebenaran, rajin saling menasihati soal kesabaran. Maka cintailah orang itu dan cintailah mereka. Maka memohonlah kepada Allah agar mencintai mereka. Kemudian yang ketiga, mencintai amal yang mendekatkan diri kita semua ini kepada mencintai, untuk mencintai Allah. Kita terus mencintai amal-amalan yang mana dengan amal itu kita dekat pada Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar mencintai amalan itu. Jangan sampai kita malah membenci amalan itu, yang mana amalan itu justru mendekatkanmu kepada Allah. Wahai para pemuda pemudi, cintailah amalan-amalan yang mana itu mendekatkanmu kepada Allah, dan memohonlah pada Allah agar bisa mencintai amalan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang anti, jangan sampai kita jadi orang yang ingkar, jangan sampai kita menjadi orang yang memusuhi amalan-amalan tersebut, jangan sampai sebagai kita menjadi netizen terhadap amalan itu, nyinyir terhadap amalan itu. Na'udzubillah min zalik. Bahkan sebagaimana di akhir zaman ini benar-benar terpisah dua, Tuhan. Yang satu nyinyir terhadap amalan-amalan ibadah, yang satu rajin mencintai pada amalan ibadah. Jangan sampai kita berada di sisi yang menyinyir, menjadi netizen terhadap amalan-amalan soleh. Jadilah kita orang yang mencintai amalan-amalan tersebut. Kita junjung amalan tersebut, kita agungkan. Itulah bentuk salah satu cara agar kita mencintai Allah. Itulah Rasulullah ajarkan dalam sabdanya. Pertama mencintai, memohon pertama, berdoa memohon pada Allah agar cinta kepada, bisa mencintai pada Allah. Kemudian memohon kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar mencintai amalan yang mana itu mendekatkan diri, mendekatkan di diri kita kepada Allah. Memohonlah dalam doa kita. Doa adalah senjata umat Islam. Tanpa doa kita tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Ruku, ruku, kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Sal-sal bagi minum dong, ini sebloknya pedes banget deh.
5: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Isak tangis haru dan raut bangga menyelimuti wajah pasangan ganda putri padel Indonesia, Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini. Fadona Fitriani sukses memastikan raihan medali perak pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kedua atlet merah putih tersebut harus merelakan posisi puncak kepada ganda putri tuan rumah Jepang, Saki Tsukamoto, Kai Takumoto. Kendati demikian, kedua atlet tanah air tetap memancarkan rasa syukur mendalam atas pencapaian bersejarah di Asian Games. Laga final yang berlangsung penuh tensi tinggi itu sempat memberikan angin segar bagi pasangan Indonesia. Kegagalan meraih emas tak lantas memadamkan asa keduanya. Sebaliknya, medali perak ini menjadi pemantik api semangat untuk melangkah lebih jauh dan membalas kekalahan pada ajang berikutnya. Klub sepak bola Barcelona menyiapkan kontrak baru jangka panjang untuk 3 pemain andalan di Spanyol. 3 sosok penting yang mendapatkan pembaruan kontrak tersebut meliputi Rafinha, Xavi Espart, dan serta Marc Bernal. Langkah pembaruan masa kerja tersebut menjadi bagian dari rencana klub guna mempertahankan pemain berpengalaman tim. Manajemen klub asal Spanyol tersebut sekaligus berupaya menjaga keberadaan para talenta muda potensial masa depan. Direktur olahraga Barcelona, Deco, sebelumnya juga telah mengonfirmasi proses perpanjangan masa kerja ketiga nama tersebut. Pihak manajemen mengonfirmasi bahwa tahapan perpanjangan kontrak ketiga pesepak bola tersebut telah berjalan secara resmi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Den Luhut Binsar Panjaitan, mengajak Universitas Tsinghua, China, memperkuat kolaborasi penelitian kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali guna mempercepat pengembangan teknologi dan transformasi digital. Luhut mengatakan Indonesia telah memiliki pusat penelitian AI di Kura-Kura Bali. Ia berharap keberadaan fasilitas tersebut diperkuat melalui dukungan penelitian dan keahlian teknologi dari Tsinghua yang dinilainya memiliki kemampuan kuat dalam pengembangan kecerdasan buatan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi penting seiring upaya pemerintah mengembangkan teknologi pemerintahan atau Government Technology, GovTech, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi potensi korupsi dalam pelayanan publik.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, jumpa lagi sama Fathan Mubina pagi hari ini.
1: Dan tapi juga,
0: oh iya betul.
1: Oh belum dikenalin, kita tunggu dulu. Sabar pemirsa, kita
0: kan tadi aku niatnya mau bilang dan juga bersama dengan.
1: Oh gitu, ulang lagi.
0: Enggak usah, terlalu jauh lah. Udah lanjut aja dengan
1: Rini Kamal di sini teman Pro 2.
0: Itu dia teman Pro 2. Ada Rina Kamal yang bakal nemenin kamu semuanya.
1: Nama gue awas.
0: ini jangan kan kalau Rina itu kan biasanya orang-orang tuh manggil tuh kan pakai yang kayak huruf terakhirnya, dua suku huruf terakhir tuh kayak Tan. Nah ini kan kalau Na atau Rini lah, kalau Rini kan berarti Ni, itu kan kayak tua banget gitu, jadinya enggak. Uni. Kalau Rina enggak. Tuh kalau Na, nah itu kan lebih muda. Enggak. Nah dulu, pilih yang muda atau yang tua?
1: Ya, sabar. Nah jadi tuh teman Pro 2, semuanya tuh gak harus di akhiran nama, bisa di awal, Rin.
0: Iya, tapi kan biasanya na atau ni gitu kan.
1: Enggak ada Tan, enggak ada
0: kalau begitu. Kalau ni jadi uni.
1: Ya kan memang sudah uni.
0: Oh, sudah uni ya.
1: Uni memang tugas uni memang mengajari adik-adik.
0: Mengajari ya.
1: Iya. Mengayomi adik-adik itu tugas uni.
0: Oke lah kalau gitu, Rini. Dan yes. Aku juga teman Pro 2 bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Betul. Di Sabana pagi hari yang masih sejuk ya.
1: Sejuk banget, ini tuh mungkin karena masih ada efek-efek hujan semalam.
0: Betul gitu. Banget.
1: Jadi sejuknya kebangetan ini pagi ini.
0: Siapa yang semalam kebangun teman Pro 2, cung angkat tangan, salah satunya aku. Itu kan karena memang di lantai atas sih, jadi emang udah atep banget kayaknya. Jadinya pas hujan lebat tuh langsung kebangun tuh. Pas lihat jam
1: banget.
0: 1.30, ya Allah ini gimana ya biar bisa tidur lagi ya. Soalnya kan subuh-subuh nih harus udah bangun nih.
1: Betul.
0: Syukur bisa. Karena udah lebih adem, lebih nyenyak walaupun harus nutup telinga yang pakai guling.
1: Oh iya, emang keras itu ya Tan?
0: Keras banget, masalah gede banget. Yaduh, ya deh yang rumahnya ini deh.
1: Ya maksudnya tuh kayak enggak, bukannya gimana, cuman tuh mungkin karena tidurnya bablas, jadi enggak kebangun.
0: Oh, kalau aku kebangun padahal tidur jam 11-an, kebangun jam 1 nih teman Pro 2 nih.
1: Wah, tidur jam 11-an, bangun jam 1.
0: Jam 1.
1: Yuk ngapain sih?
0: Ya itu, hujannya tiba-tiba lembab.
1: Enggak, tidur jam 11-nya, tidur jam 11-nya.
0: Oh, jam 11.
1: Tahu kita harus bangun pagi, subuh-subuh, makanya kita tidurnya jam berapa? Jam 9, jam 10.
0: Ya itulah Kak, namanya juga anak muda. Biasanya kita emang tidur jam 10
1: padahal
0: atau jam 9.
1: Anak-anak di bawah umur dilarang tahu Tan.
0: Ah iya. Ayolah, Rini, nanti kita bakal lanjut lagi dengan informasi yang lainnya, obrolan lainnya juga teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi kamu stay tune terus aja di 90,8 MHz teman terbaik kamu.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Prodo FM Padang, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Prodo. Nah, tadi hujan banget kan semalam ya tadi. Tadi pas aku keluar, masih dingin ternyata.
0: Masih dingin. Tadi malah aku lihat kayaknya kirain masih gerimis nih teman Prodo. Mungkin
1: gerimis.
0: Iya.
1: Hujan gerimis aja.
0: Kak, kita lanjut dulu, Kak. Oke, teman Prodo pada pagi hari ini di Sabana Pagi, lebih tepatnya di On Day to Day, kita bakal ngabarin dan juga berita-berita yang lagi hype banget. Salah satunya nih Kak, mungkin yang lagi viral banget.
1: Ini
0: tentang
1: lagi viral juga ya.
0: Tentang kekerasan yang dilakukan kepada ABK awak kapal.
1: Oh iya, betul. Nah, jadi nih teman Prodo, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sedang mendalami kasus penganiayaan terhadap awak kapal perikanan KM Maulana 23 yang diketahui melalui video yang viral di media sosial.
0: Iya, itu makanya. Terus dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan teman Prodo, Pung Nugroho Saksono, itu bilang kalau KM Maulana 23 sama 28 awaknya itu udah diamanin.
1: Oke.
0: Karena dari video tadi akhirnya langsung nih dilakukan penahanan yang nantinya para ABK bakal menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Iya.
0: Dan KM Maulana 23 dihentikan sama tim patroli itu KPHIU 14 di Jen PSDKP. Itu hari Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 14.30 menit WITA. Waktu Indonesia Tengah. Atau saat mereka tuh lagi beroperasi menggunakan alat penangkap ikan jenis pancing cumi di perairan Laut Aru WPPNRI 718. Jadi ini bukan masalah izin ikan dan lain sebagainya ya, bukan masalah tentang ilegal atau enggak. Ini malah masalahnya tentang kekerasan yang dilakukan terhadap ABK nih teman-teman.
1: Betul. Jadi pemeriksaan ini memang dilakukan untuk mendalami juga dugaan pelanggaran di bidang perikanan serta memastikan fakta terkait juga nih soal penganiayaan awak kapal ini gitu teman Prodo. Jadi videonya juga lumayan viral dan akhirnya itu memang menarik perhatian dong ya.
0: Iya.
1: Apalagi videonya video kekerasan gitu, pasti orang tuh akan ngeh.
0: Ada tuh dia tong isinya air, itu dimasukin diinjek-injek ke ada tuh.
1: Ih.
0: Makanya ya ampun, ini kenapa harus sampai kayak gitu ya? Ini harus hati-hati juga kamu teman Prodo ya.
1: Betul. Kita tahu dunia ini keras dan kehidupan ini keras. Ya.
0: Tapi jangan dikeras-kerasin.
1: Nah betul, itu dia maksudnya. Jangan dikeras-kerasin. Kita tahu memang dunia sudah terlanjur keras.
0: Iya.
1: Tapi jangan dikeras-kerasin juga. Jangan di iniin deh gitu.
0: Kalau orang-orang biasanya ini ditatar istilahnya tuh.
1: Iya.
0: Itu dari SMP, anak SMP SMA tuh ada aja istilahnya kayak gitu.
1: Dulu aku namanya MOS.
0: MOS ya.
1: Masa orientasi siswa.
0: Kalau sekarang kan MOS udah lumayan, akhirnya orang udah aware dan juga udah dibuka akan pikirannya. Kalau MOS tuh ya emang cuman diperkenalkan, bukan berarti
1: pengenalan.
0: Dibentuk mentalnya tuh, kalau bentuk mentalnya terbeda lagi tuh. Itu udah ikut pelatihan TNI aja, itu mentalnya baru dibentuk tuh.
1: Kalau mau ikut pelatihan mental-mental gitu teman-teman, jangan sampai mental.
0: Jangan sampai mental.
1: Nah, itu dia. Mental sih boleh mental, tapi jangan mental. Nah, kalau udah mental kan susah.
0: Begitulah.
1: Iya kan? Tahu enggak? Tan, ini masih soal penganiayaan juga, tapi sampai meninggal dunia yang anak kelas 2 SD, tau gak?
0: Sama kakak kelasnya bukan?
1: Kakak kelasnya, masih SD.
0: Itu kayaknya pembulian gak sih?
1: Iya, masih SD, maksudnya assalamualaikum dik-adik. Kalau sekolah di SD mah belajar aja sama main. Jangan apa ya dik-adik gitu. Itu gak kesel juga sih dengarnya. Maksudnya
0: betul,
1: itu kan
0: betul.
1: Masih kelas 2 SD, masih kecil banget itu. Aduh, masih cimit banget tuh anak orang. Speechless kita ngeliatnya. Speechless ya. Jadi teman Prodo ini pembelajaran juga, jangan sampai begitu ya.
0: Iya, karena juga masuk tongkrongan aja kadang-kadang juga perlu ditatar itu. Ya, hati-hati ya teman Prodo ya pokoknya. Ya.
1: Untung Fatan tidak nongkrong.
0: Enggak dong, nongkrong dong. Ditatar juga aku. Sempat di sudut ama ini. Enggak, bercanda.
1: Tan, jujur.
0: Enggak.
1: Gimana anak di bawah umur dilarang nongkrong?
0: Enggak, bercanda. Aduh, gimana ya? Selalu ya anak di bawah umur ini udah jenggotan ini. Oke Kak, tapi untuk menindaklanjuti dugaan ini memang Prodo di Jen PSDKP itu bakal berkoordinasi dengan kepolisian setempat sesuai kewenangan dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya semoga ini juga menjadi pelajaran ya. Semoga enggak terjadi lagi dan juga untuk para pekerja ABK semangat semuanya diberikan perlindungan sama Tuhan. Yang pasti sih untuk para pekerja yang bekerja sama ini kan harusnya work teamwork kan kalau di laut itu kan
1: betul namanya juga di laut terombang-ambing ya
0: terombang-ambing.
1: jangan dikerasin deh gitu,
0: jangan dikerasin, harus satu sama lain tuh saling menggenggam, terlalu ini ya berlebihan,
1: saling mensupport ya kan
0: ayolah kalau gitu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 bersama Fatan dan juga Rina Kamal pada pagi hari ini teman-teman.
1: Astagfirullahaladzim, nih anak suka banget ganti-ganti nama orang. Oke. Okay. Dipanggil Rina, jatuhnya Rina apa? Rina Nose.
0: Oh, enggak mau Rina. Ya udah, kalau gitu Rano deh. Rano Karno.
1: Rano Karno. Tiba-tiba jadi wakil gubernur nih kita. Sewakil gubernur itu. Waduh, duh. Iya. Emang terlihat
0: jadi
1: apa
0: ini kan, ya, mau daftarin kan jadi wali kota kan?
1: Oh iya, insyaallah.
0: Insyaallah ya. Kita doain ya teman produ ya.
1: 2000 berapa kita enggak tahu. Oh, itu hanya rahasia Allah, tapi ya niat emang jadi wali kota sih.
0: Wih.
1: Ya niatnya emang jadi wali kota.
0: Prokernya sudah ada kah?
1: Prokernya apa? Ya udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Proker saya salah satunya apa, kita buat menyenangkan.
0: Oh, wow. Oke, oke. Okay.
1: Apa sekolah menyenangkan, pekerjaan menyenangkan, sekolah kita bikin menyenangkan.
0: Boleh-boleh tuh. Ntar aku bakal pilih deh.
1: Oh iya, terima kasih ya.
0: Tapi kalau misalnya tinggal di kotanya, kalau enggak ya enggak usah, ngapain?
1: Iya, aku tahu itu. Itu jawabannya tadi kan. Emang kan niat aja sebenarnya
0: Rini,
1: itu.
0: Melihat pagi hari ini yang belum cerah-cerah juga, iya, masih dengan suasana mendung.
1: Iya, tapi ini ada sisa-sisa embun tau tan di kaca studio kita. Ini sisa embun apa kotor
0: Rin,
1: ya?
0: Rin, kotor ini jangan ini. Ini kotor ini.
1: Ini kotor.
0: Sisa cipratan air, bukan embun itu.
1: Oh, cipratan air. Cipratan ih, kotor air banget ya. Eh, tapi cipratan air harusnya enggak kotor, Tan.
0: Iya, makanya kan di luar ini langsung jalan-jalan tuh. Oh, iya, kan pasir-pasir, debu-debu.
1: Apa ini air AC ya?
0: Enggak, terlalu berlebihan kalau air AC.
1: Terlalu berlebihan ya, iya. Nah. Tapi itu emang iya Tan, di luar kan memang hawa-hawanya masih dingin banget nih. Tapi orang-orang sudah berlalu lalang ya, makanya, karena ini hari Senin.
0: Betul banget, stay safe semua ya.
1: Iya betul.
0: Karena
1: betul.
0: Jalan masih licin, masih banyak genangan air.
1: Iya, dan juga genangan masa lalu. Hati-hati kepleset, asik. Asik kalau udah genangan masa lalu kepleset.
0: Jatuh
1: dan aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tahu enggak lagu itu?
0: Tahu.
1: Butiran debu.
0: Cakrakan tahu.
1: Ih, bukan cakrakan itu.
0: Lah, yang nyanyi
1: Bukan cakrakan.
0: Tapi ada cakrakan juga. Budi cakrakan.
1: Bukan. Itu penyanyi namanya Rumor. Emang what hit wonder aja dia. Emang tapi, one hit wonder doang.
0: Iya, tapi dinyanyiin
1: yang cakrakan. Enggak. Rumor lo penyanyi asli. Dan itu terkenal banget kan dia nyanyiin lagu itu.
0: Iya, tapi aku kenalnya sama cakrakan yang nyanyinya.
1: Kamu kenal sama cakrakan? Oh iya, aku juga kenal sama cakrakan.
0: Aku terjatuh.
1: Butiran debu. Judul lagunya Butiran Debu.
0: Iya, Butiran Debu. Ya adalah pokoknya itulah.
1: Namaku.
0: Oke, lanjut.
1: Gitu.
0: Ntar takutnya semakin sedih, semakin mendung gitu
1: semakin
0: kan.
1: Semakin mendung. Iya kan, tapi ini hari Senin. Kita jangan mendung-mendung manja. Kita Senin itu harus semangat-semangat. Oke.
0: Betul banget.
1: Iya, harus
0: semangat. Dan makanya itu kita juga bakal kasih kamu informasi nih untuk lebih prepare lagi. Biar lebih suasana hatinya. Ternyata enggak secerah itu sih.
1: Jangan gitu Tan. Biar lebih cerah aja. Lebih cerah aja pagi hari ini teman Pro 2. Kita tahu hari Senin selalu hari yang penuh dengan haduh ya.
0: Haduh
1: banyak banget. Haduh. Tapi gimana teman Pro 2 harus dijalani. Hadapin, nikmatin. Nah okay. Itu dia.
0: Oke, okay. Kita jalan dulu ya. Ini untuk perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat ya.
1: Oh iya. Oh, ini perkiraan cuaca ya?
0: Iya.
1: Ya ampun.
0: Kan tadi udah dari tadi ya.
1: Masa sih?
0: Cepet.
1: Tapi yaudah deh teman produk, kita cek lo perkiraan cuacanya emang gimana Tan?
0: Di hari Senin tanggal 5 Oktober semalam udah hujan. Tapi kali ini juga diperkirakan di beberapa titik atau wilayah daerah di Sumatera Barat, seperti pesisir selatan, Solok, Sijunjung, Padang Pariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, terus juga Darmasraya, Kota Padang juga, Kota Solok, Kota Saulunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, sama Kota Pariaman. Itu semua diperkirakan hujan ringan pada hari ini teman Pro 2.
1: Betul. Tapi tidak hanya itu teman Pro 2 ya. Ada yang potensi hujan badai. Bukan, hujan petir teman Pro 2. Jangan badai dong. Hujan petir ini di Bukit Tinggi katanya diperkirakan hari ini bakal hujan petir nih Tan. Terus
0: ada juga yang berawan nih Kak. Berawan. Yang cerah pada hari ini. Tanah datar. Terus sama Kepulauan Mentawai dan juga Solok Selatan.
1: Betul. Nah untuk suhu udara di hari ini teman Pro 2, range-nya itu mungkin masih sama dengan hari-hari sebelumnya ya. 17 sampai dengan 31 derajat Celcius. Okay. Begitu.
0: Dan berarti untuk Kota Padang ini kita udah harus prepare ya. Karena kita gak tahu, bisa jadi emang nanti lanjut lagi nih hujan di siang hari. atau sore hari.
1: Betul, betul, betul. Jadi buat kamu yang beraktivitas di hari Senin ini, teman Pro 2, jangan lupa juga bawa hujan starter packnya.
0: Yoi.
1: Supaya nanti bisa lebih aman. Kalau kata Id Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Asik.
0: Belum disediain lagi lagunya. Apa? Yang ada aja dulu aja ya.
1: Iya, yang ada dulu aja.
0: Kirain mau buat bridgingan
1: gitu. Oh iya, iya, iya, iya. Kaget ya.
0: Kaget, kaget, kaget.
1: Yaudah, yang lain deh.